0: Saya Dato M. Nasir, Melaka FM, radio nombor 1, orang Melaka. Di mana bumi kupinya,
1: di situ kami berjunjung. Terima kasih kerana

90.9 FM untuk Sonic, 88 minit pagi. Terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada, pejam celik dah pukul 8 kan. Dan kita masuk jam yang ketiga, sekejap je masa berlalu. Dan hari ini saya nak kongsikan dengan rakan-rakan pendengar semua berkenaan dengan keindahan dan kata orang tu keistimewaan negeri Melaka. Melaka ni merupakan antara negeri yang unik kan dekat Malaysia. Dan kalau sebut je Melaka, apa yang terlintas dalam fikiran anda semua? Dan mungkin ada yang dah sampai ke Melaka, bagi rakan-rakan kita lah yang berada di luar Melaka. Mungkin ada yang dah sampai ke Melaka kan, pernah sampai ke Melaka. Macam DJ Amar kan, katanya pernah sampai ke Melaka tahun 2012. Waktu tu masih sekolah lagi lah tu, menyertai pertandingan nasyid dekat Melaka. Itu kan ada kenangannya. Dan kalau saya tanya dengan rakan-rakan kan, apa yang terbayang, apa yang terlintas dekat dalam fikiran bila sebut pasal Melaka? Ada yang kata sebab sejarahnya, sebab asam pedasnya, mungkin itulah kan antara kenangan zaman kecil bersama keluarga. Dan sebenarnya Melaka ni saudara unik, negeri ni tak dah besar tapi terlalu banyak cerita yang tersimpan dalamnya. Jadi kepada anda yang ada pengalaman, ada cerita, boleh kongsikan cerita anda, hantarkan ke 010-806-1023. Dan saya bersama dengan Kak Nat Pinky di live TikTok Melaka FM. Jadi kepada anda yang nak bersembang bersama Kak Nat Pinky, bolehlah ke live TikTok Melaka FM. Terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana jua anda berada, jom kita dengarkan lagu ini, Ikan Dalam Kolam. Bila

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.
3: 102.3 Melaka FM mempersonakan apa yang anda suka tentang Melaka ni kan. Ha, pastinya ada kenangan kan. Ha, bagi macam rakan peringat kita Farah dari Bukit Katil, katanya bagi saya Melaka ni walaupun negeri kecil tapi banyak sangat tempat menarik, dari Jongke Walk, Bandar Hilir sampai ke pantai-pantai dan kampung-kampung tradisional. Yang paling saya suka makanan Melaka, memang susah nak dilupakan. Ha, itulah dia kan. Ha, bila datang ke Melaka jangan lupa cuba asam pedas, dan jangan lupa bawa balik cincaluk dengan belacan ya. Ha, banyak lagi sebenarnya makanan-makanan yang menarik di Melaka, sebab etnik kat Melaka ni kan, kami ada Baba Nyonya, ada kaum Ceti, kemudian ada juga kaum Portugis kat sini kan. Itulah yang menyebabkan Melaka ini unik dan menarik. Dan Melaka ni kan saudara, tak sekadar membangunkan produk pelancongan, sebaliknya kan

0: of Yusof berkata Melaka tidak perlu mengubah identitinya kerana sejarah yang dimiliki sejak ratusan tahun lalu sudah menjadi aset utama untuk diketengahkan sebagai produk pelancongan, dan menurutnya pendekatan yang diambil adalah dengan mengolah nilai sejarah tersebut secara kreatif supaya dapat diterjemahkan kepada pengalaman baru yang boleh dinikmati pengunjung. Betul kan? Tinggalan sejarah yang ada di Melaka turut membuka peluang ekonomi kepada semua yang ada di Melaka. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Nanti saya bacakan lagi, dan anda juga boleh hubungi Melaka FM 0628244772843377. Dan kita ada pemanggil sebenarnya. Kita jawab dulu pemanggil kita di talian. Hello.
1: Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi. Suaranya macam biasa dengar di Jama.
1: Apa khabar Siti?
0: Alhamdulillah sihat. Di Jama. Yeah. Hari ini kita bawakan topik kan tentang keindahan dan keistimewaan negeri Melaka ni kan. Jadi nak tanya, apa yang Amar suka tentang Melaka? Sebab katanya Amar pernah datang ke Melaka kan dulu. Apa yang menarik tentang Melaka ni?
1: Kalau saya dulu, saya pernah datang ke Melaka ni waktu 2012. Kebetulan masa tu saya mewakili peringkat kebangsaan, kebetulan Melaka jadi tuan rumah masa tu. Dan dulu saya jalan-jalan, kita orang jalan-jalan lah, bawa apa naik buat dekat, apa nama tempat tu?
0: Ke mana tu? Bandar Hilir? Aikro?
1: Ni dekat Sungai Melaka tak silap saya. Dia bawa kita jalan-jalan untuk tengoklah tempat-tempat bersejarah masa tu.
0: Oh, okey, dekat Bandar Hilir, dekat River Cruise. Okey. Ya. Kampung Moton.
1: Betul. Itu kita nilah ada macam dibawa tengoklah tempat-tempat bersejarah kan.
0: Yeah.
1: Ini banyak jugalah, banyak yang saya tak tahu, macam ada apa? Tempat-tempat macam ada, saya tak ingatlah dia punya tempat-tempat bersejarah tu, tapi dia memang banyaklah banyak tempat di situ. Jadi salah satunya sungai-sungai itu dekat situ pun macam kira cantik juga kan.
0: Sekarang dah kita dah naik taraf kan, ada tempat pejalan kaki tepi sungai tu, tempat orang untuk beriadah.
1: Jadi lepas tu kita tapi yang paling penting makanan lah dekat Melaka. Makanan dia sedap.
0: Jadi dah rasa lah ya asam
1: asam pedas Melaka kan. Lepas tu kita macam-macam lah, banyaklah memang tak terungkap lah keindahan-keindahan dekat Melaka. Tapi alhamdulillah lah rezeki kita datang Melaka.
0: Alhamdulillah.
1: Saya tiga kali datang Melaka.
0: Oh, dah tiga kali dah datang Melaka. Tengok tu kan. Jadi siapa yang belum datang Melaka tu baik datang Melaka.
1: Betul. Pertama kali tu dekat Aircrew, dekat hotel. Boleh sebut eh?
0: Tak payahlah sebut.
1: Okay. Dari situ lah. Lepas tu saya pernah pergi dekat Melimau.
0: Melimau. Melimau tu macam kawasan-kawasan kampung sikit kan suasananya.
1: Ya, betul. Kawasan-kawasan kampung. Lepas tu dia punya pemandangan situ pun macam kira bagus juga.
0: Betul. Baik. Itu dia.
1: Kalau tak ada apa-apa aral pun, insyaAllah kalau apa rezeki cukup, kita akan datang ke sana juga.
0: Baik, insyaAllah. Kawan kan. Baik. Baik, Amar, terima kasih Amar atas perkongsian hari ini.
1: Sama-sama.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Saudara kita Amar jauh tu, dah pernah datang ke Melaka dari Sabah kan. Dan kata Joker, saya pun baru beberapa kali je turun Melaka. Jadi satu pengalaman yang indah lah bila datang ke Melaka tu. Dan jom kita dengarkan lagu ini. Kalau nak makan yang sedap-sedap, datanglah ke Melaka. Kalau nak tengok pemandangan kan daripada desa hingga ke bandar pun, datanglah ke Melaka, sebab kami menyajikan pelbagai produk pelancongan yang menarik untuk anda. Joget Melaka terus menghiburkan anda di Melaka kan.

Sungai adalah nadi kehidupan manusia. Namun, kelestariannya kini kian terancam. Kelestarian sungai bermula dari rumah. Kesedaran kita adalah nadi kebersihan sungai. Marilah kita bersama-sama memelihara sungai, elak membuang sampah dan sisa pepejal ke dalam sungai. Sungai kita, tanggungjawab kita. Pelihara air, pelihara kehidupan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

adalah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, bagi anda yang mungkin baru saja bersama kami di 102.3 Melaka FM mempersonakan anda sudah dengarkan radio 21 orang Melaka, Melaka FM. Bersama dengan saya, Siti Ruby Abu Siran, Siti Ruby, dan di live TikTok Melaka FM bersama dengan Kak Nat Pinky. Dan saudara, berkenaan dengan keindahan, keistimewaan negeri Melaka ni kan, apa agaknya kan yang anda suka tentang Melaka, boleh kongsikan di 010-806-1023 dan tinggalkan di ruangan komen di live TikTok Melaka FM. Dan Melaka ni saudara cukup sinonim dengan sejarah, dan di sinilah kita dapat lihat kan bagaimana pelbagai pengaruh dan budaya bertemu dan berkembang. Dan sebab itu apabila kita berjalan di sekitar bandar hilir, kita bukan sekadar melihat bangunan lama, tapi sebenarnya kita sedang melihat sebahagian daripada perjalanan sejarah Melaka. Ada Kota Famosa, State House, ada Sungai Melaka, Muzium Samudra dan banyak lagi. Dan menariknya saudara, tempat-tempat ni bukan hanya untuk pelancong, kita sebagai orang Melaka di sendiri pun kan kadang-kadang perlu berhenti sekejap dan mengenali semula tempat yang kita anggap biasa. Kadang-kadang kita tanya orang Melaka, dah pernah tak sampai dekat Bukit Sempol tu kan, ha, dah naik tak sampai ke atas? Mereka pun kata belum lagi, sebab tengok anak tangga tu kan banyak kan. Kalau nak bersenam, nak bakar lemak, memang cantik sangat lah tu naik kat situ, tapi lutut kena kuat lah kan. Dan macam rakan kita ni Azlan dari Jasin, katanya, saya orang Jasin, kalau orang luar datang Melaka, jangan ingat Melaka cuma ada tempat bersejarah. Cuba masuk kawasan kampung, tengok suasana sawah, kebun dan kehidupan masyarakat. Tenang, itu yang saya suka tentang Melaka. Itulah kan saya dah cakap, itulah keistimewaan negeri Melaka ni. Kalau anda cakap dekat Kedah ada sawah padi kan, dekat Melaka pun ada juga sawah, tapi tak adalah luas mana kan, tapi ada. Cuba pergi ke Sungai Rambai, ke Bukit Rambai, kat situ ada kawasan sawah padi. Dan kalau lalu kat AMJ pun ada juga kat situ, kat tepi jalan tu kan, ada sawah padi, dekat situ ada bendang. Dan kalau anda pergi ke kawasan luar bandar seperti di Jasin, kita ada Bukit Batu Lebah. Kawasan itu menarik untuk yang suka untuk aktiviti-aktiviti hiking kan. Dan Melaka juga ada, kalau orang kata nak pergi Bukit Batu Putih lah apalah, dekat Melaka ada Bukit Beruang kan. Boleh buat aktiviti hiking di situ. Dan atuk pula. Baik, kita dengarkan ini dulu dan kita akan sambung lagi selepas ini.

0: Jom terus dengar Melaga FM, pastinya mempesonakan.
1: Ya, terus dengan Melaka FM, tak kira di mana juga anda berada yang sedang bersarapan di warung-warung pagi ni kan, sambil minum kopi, minum teh ke apa pun, makanan roti canai ke, nasi lemak ke, lontong goreng ke, mi goreng ke. Terima kasih sebab dengarkan Melaka FM. Anda bersama dengan saya, si Ruby, dan di live TikTok Melaka FM bersama dengan Napinky. Dan baik saudara, hari ni kita berkongsi, bercerita tentang keistimewaan dan keindahan negeri Melaka. Ha, bila bercakap je nak batuk, bila bercakap je nak batuk, bila batuk nak bercakap. Baik, ada rakan kita ni, katanya dari Batu Berendam. Kata Amir dari Batu Berendam, Melaka bagi saya ialah tempat membesar, tempat mencari rezeki dan tempat saya bina keluarga. Jadi bila orang tanya apa yang istimewa tentang Melaka, saya tak tahu nak jawab apa, sebab bagi saya Melaka tu rumah. Ha, kan? Melaka itu rumah baginya. Dan kita juga ada Yana dari Umbai. Saya orang Umbai. Hai. Tentang kita pernah jumpa. Kalau sebut Umbai, mesti orang fikir ikan bakar. dia boleh gelak pula. Tapi itulah Melaka. Setiap kawasan ada identiti masing-masing. Pergi tempat lain, ada cerita lain. Itu yang buat kita sayang Melaka ni. Betul kan? Betul. Kalau datang ke Melaka, jangan lupa tau singgah di Umbai. Sebab ada ikan bakar. Dekat Crystal Bay pun ada ikan bakar juga. Banyak sebenarnya tempat-tempat yang istimewa. Selain anda boleh tengok, kalau dekat Umbai tu boleh nampak pulau besar tu kan, daripada situ dekat Crystal Bay pun tak kurang hebatnya. Datanglah ke situ untuk menjamu selera di situ kan. Dan mana tadi saya ada rakan daripada daripada Teluk Mas, Mira, katanya bagi saya Melaka ni ada satu benda yang susah nak digambarkan. Susah nak digambarkan kan, pejam mata pun susah nak gambarkan. Rasa balik kampung walaupun kita keluar Melaka lama, bila masuk semula rasa padan negeri, macam ada satu perasaan, ha, dah sampai rumah. Baru sampai sepadan tau. Tapi betul tau. Saya pernah kan, waktu tu saya bertugas dekat Angkasa Puri lah. Bila saya dapat pindah ke Melaka kan, saya balik, saya kata, seronoknya. Saya sampai je Alu Gajah, saya nampak je Eva Mosa tu kan. Saya kata, dah sampai Melaka. Seronoknya, ya Allah. Rasanya lain tau. Rasa macam seronok terujanya kan, negeri Melaka ni. Jadi kepada anda yang belum sampai ke Melaka, jangan lupa datang ke Melaka, rasai sendiri pengalaman berada di Melaka, negeri yang sungguh indah, sungguh istimewa. Dan sekejap lagi saudara, pukul 9 pagi kita akan ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk berita dari sana. Dan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun menghantarkan coretan untuk Gegau pagi hari ini. Indahnya Melaka, pengalaman anda bersama berada di Melaka.

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Melaka FM 102.3 mempersembahkan

0: Anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Tenangkan jiwa bersama Laka FM.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan berita baik untuk penduduk negeri Melaka dan semualah. Pantai Tanjung Bidara bakal diangkat sebagai destinasi pelancongan pantai dan eko pelancongan luar bandar yang menarik di Melaka. Dan ini dinyatakan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusor, dan menurut beliau, potensi Pantai Tanjung Bidara perlu diperkasa dan tidak hanya menjadi lokasi kunjungan orang ramai pada hujung minggu saja. Dan menurut beliau, kawasan itu mempunyai potensi lebih besar untuk dibangunkan sebagai produk pelancongan yang mampu memberi manfaat berterusan kepada rakyat. Dan katanya lagi, pembangunan kawasan itu perlu mengambil kira keseimbangan pelbagai aspek agar manfaat pembangunan dapat dirasai rakyat setempat. Itulah kan, Melaka ni bukan saja ada tinggalan sejarah, kan ada bangunan-bangunan menarik untuk dikunjungi. Kata orang tu, kalau datang ke Melaka bukan sekadar dapat tengok pemandangan, dapat merasa makanan yang pelbagai, tapi juga dapat anda kan datang ke Melaka ni sambil mengimbau kembali sejarah negara kita. Baik, terus setia bersama Melaka FM Radio No. 1, Orang Melaka.

102.2 Gemlaka FM mempersonakan Nada pun pukul 9.52 minit pagi. Terima kasih semua yang bersama dengan Gemlaka FM sejak awal pagi tadi kan, menemankan saya dalam Gegau Pagi. Dan saudara, sebagai renungan kita bersama, tak semua yang kita kehilangan itu kerugian. Kadang-kadang Allah ambil supaya hati kita belajar menghargai apa yang masih ada. Reda itu bukan kalah, reda itu percaya. Dan insyaAllah hari Jumaat nanti kita bersama lagi jam 10 pagi hingga jam 2 petang dalam Persona 10.2. Jangan lupa untuk terus bersama Melaka FM. Selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas DJ Sofia Sufi, dan selepas itu bersama dengan DJ Ain, dan insyaAllah pada sebelah malam bersama dengan DJ Lia. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan saya Siti Rubia Busiran di frekuensi 102.3 menemankan anda. Dan Kak Nak Pinky di TikTok Melaka FM. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, terkalang di mata, terasa di hati.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Terkalang di mata, terasa di hati.
2: Bermaksud ada sesuatu yang ingin disampaikan atau dikatakan.
1: Contoh ayat.
2: Kamu ini kelihatan terkalang di mata, terasa di hati. Katakanlah agar ibu tahu apa masalah kamu. Kata ibu kepada kakak yang gelisah sejak tadi.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Laki FM. Lagu-lagu terbaik menerusi Pesona 10-2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua pendengar setia Melaka FM. Apa khabar semua? Semoga pagi ini semuanya dalam keadaan baik, sihat dan dipermudahkan segala urusan. Bertemankan SA Sofia Haji Muhammad Sufi yang akan menemani anda dalam Pesona 10-2 di mana dari jam 10 pagi hinggalah jam 2 petang di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Macam biasa kita ada macam-macam perkongsian menarik untuk anda, ada cerita dan juga informasi yang boleh kita kongsikan bersama. Dan yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Jangan terlalu nak kejar masa kan, sampai abaikan keselamatan. Kalau mengantuk tu, berhenti di tempat yang selamat dan juga berehat. Yang bekerja, selamat bertugas, SS ucapkan. Dan kalau pagi ni ada yang menerima panggilan, mesej ataupun pautan yang mencurigakan, jangan terburu-buru, jangan percaya, jangan sesuka hati berkongsi maklumat peribadi ataupun perbankan. Semak dahulu sumbernya. Kalau rasa meragukan, lakukan, abaikan dan terus dapatkan pengesahan daripada sumber rasmi, okey? Baik, jangan ke mana-mana, terus bersama SS menerusi Pesona 10-2. Melaka FM Radio, nombor 1 orang Melaka.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selek.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttpn.gov.my. Tetap Lok Terma.

Pasuan 10.2 Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Selamat pagi semua yang masih lagi setia menemani kami ketika dan waktu ini, sama ada mendengar ke kami melalui di 102.3 maupun melalui RTM Klik, dan juga anda boleh bersama dengan SS melalui di TikTok Melaka FM ketika dan waktu ini. Indah sungai mengalir tenang, burung camar terbang tinggi. Walau jauh dan dekat dipandang, Melaka FM terus di hati. Dan ada yang menyambung apa Tuan SS terima kasih juga kiriman daripada Abis Muta ataupun Azri Muhammad. Indahnya sungai mengalir tenang, burung camar terbang tinggi. Melaka FM mengucapkan selamat datang. Sekali datang, mesti nak datang lagi. Terima kasih juga buat rakan-rakan sayap Melaka FM yang sentiasa bersama dengan Melaka FM, dan juga rakan-rakan kita di TikTok bersama dengan Abang Samsuri Sati juga katanya, tenang-tenang air di muara, sampan hanyut di tepi jeti. Setiap hari Melaka FM ke udara. Semestinya Melaka FM sentiasa di hati. Terima kasih juga atas ucapan dan juga pantun yang dikongsikan pagi ni. Dan kejap lagi 11.15 minit pagi, dalam segmen Laguku Untukmu, terus bersama dengan SS dan boleh hantarkan kiriman dan juga ucapan ringkas lah. Dan insyaAllah kejap lagi kita ada rancangan tajaan 11.30 minit pagi. Jadi anda boleh hantarkan terus ucapan dan juga lagu pilihan Laguku Untukmu 0108061023. Daripada Riana Anis, kita dengarkan pagi ini lagu Hati Muda. Semoga kita terus muda lah awet muda katanya. Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

Tepat 11.15 minit pagi dalam segmen lagu untukmu. Boleh hantarkan terus kiriman-kiriman anda. Terima kasih yang telah pun menghantarkan kiriman lagu-lagu permintaan dan juga ucapan-ucapan di menerusi di Bilik Hijau rasmi Melaka FM 01086-1023 untuk lagu untukmu. Boleh hantarkan buat teman-teman ucapan-ucapan yang ringkas, walaupun ringkas tapi mendalam maknanya. Hanya kita dan si dia sahaja yang tahu, okey. Baik, SS nak teruskan nak tunaikan permintaan kiriman yang pertama ini. Okey, kiriman pada Siti Merlimau, dari Merlimau, okey. Nak lagu rintihan rasa SS, lagu ni untuk diri sendiri. Banyak benda yang kita simpan dalam hati lah kat SS, tapi percaya setiap ujian pasti ada jalan keluarnya, okey. Dan juga kiriman seterusnya, kiriman daripada Azlan, okey, orang Pasir Gudang. Nak lagu Sejuta Rasa, nak kirim untuk isteri dan juga anak-anak. Terima kasih sentiasa ada dengan saya. Balik kerja nanti kita makan sama-sama. Amboi, manisnya kan. Itu antara kata-kata sebenarnya kan, tak perlu dibayar pun. Nak dengan tak nak je kan. Okay, untuk lagu seterusnya ini, kiriman seterusnya, kiriman pada tidak dinyatakan, kiriman misteri lah ni, daripada Air Keruh Melaka. Nak lagu Bukan Cinta Biasa untuk mak dan juga ayah. Terima kasih sebab kasih sayang dan juga pengorbanan yang tak pernah habis. Amin. Okey, itu antara kiriman-kiriman. Kejap lagi SS akan keudarakan. Dan juga SS nak bacakan pantun daripada J. Katanya, indah sungai mengalir tenang, burung camar terbang tinggi. Inilah dia pantun dari Cik Abang, menghibur hati yang bersendiri. Okey, kejap lagi 11.30 minit pagi dalam rancangan Tajaan selama 30 minit, InsyaAllah bersama dengan Encik Wan Ahmad Ikram, Wan Ahmad Lofti, Naib Presiden Eksekutif Perbadanan Insurans Deposit Malaysia. Sebentar saja nanti, terus setia bersama kami di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.

0: bersama dengan kami di Malak FM 102.3.
1: Malak FM 102.3 pastinya mempesonakan. Tepat 11.30 minit pagi. Selamat pagi juga buat anda yang mendengarkan kami menerusi di Malak FM ini, okay? Dan juga kita bersiaran menerusi di TikTok Malak FM dan juga di bilik biru rasmi Malak FM. Baik, seketika dalam rancangan tajaan selama 30 minit bersama dengan SS Encik Wan Ahmad Ikram bin Wan Ahmad Lofti, iaitu Naib Presiden Eksekutif PIDM, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Encik Wan, sihat adanya?
2: Alhamdulillah.
1: Dengar-dengar dari KL, eh?
2: Dari KL. Nasib baik trafik okey lah.
1: Tak jam, eh? Walaulah hari Isnin, dia dekat KL tu dia jam. Tapi dah sampai Melaka dah okey lah rasanya.
2: Dah lepas daripada Seremban tu lah, laju je lah.
1: Selamat lah. Jadi pelan-pelan lah kan.
2: Tak kena bawa slow-slow je.
1: Ya. Baik, untuk hari ini kita nak kongsikan dengan anda tajuk kita untuk rancangan tajaan ini, lindungi simpanan perkukuh literasi kewangan. Dan juga di mana kita nak kongsikan sedikit dengan anda para pendengar setia Melaka FM. Sebelum kita nak mulalah, mungkin Encik Ikram ataupun Encik Wan, lebih masalah Encik Ikram lah, Encik Ikram nak tahu juga cerita sedikitlah mengenai peranan Encik Ikram sendiri ataupun pengalaman lah di PIDM ni. Dengar-dengarnya lama, lebih daripada 15 tahun.
2: Betul lah. So, terima kasih lah banyak-banyak DJ SS, eh? Dan salam sejahtera kepada semua pendengar Melaka FM. Itulah, saya telah berkhidmat dalam PIDM ni selama lebih 20 tahun sebenarnya. Jadi sekarang ni sebagai Naib Presiden Eksekutif, saya mengawasi beberapa fungsi penting di PIDM, antaranya bahagian operasi, kewangan dan juga komunikasi korporat lah. Saya juga kerap mewakili PIDM dalam program kesedaran awam, temubual, media dan aktiviti literasi kewangan. Inisiatif ini penting bagi membantu masyarakat memahami tentang perlindungan simpanan serta membuat keputusan kewangan yang lebih baik. Itulah kita.
1: Dan kita mungkin nak tahu juga kan, pendengar setia Melaka FM, di mana orang ramai ni mungkin pernah nampak logo PIDM di bank. Saya sendiri pun pernah nampak ataupun orang kata dengar iklan PIDM di radio, tapi tidak begitu pastilah, atau ada lagi yang masih keliru dekat luar sana dan tertanya-tanya apa sebenarnya peranan PIDM ni sebenarnya.
2: Itulah, DJ saya tak pernah nampak logo
1: pernah.
2: Kami bagus, Alhamdulillah. Jadi untuk makluman pendengar semua, PIDM ialah agensi kerajaan yang melindungi simpanan kita di bank-bank ahli PIDM. Dengan adanya PIDM, kita bolehlah tidur lena di malam hari. So DJ bolehlah tidur
1: tak
2: malam
1: risau.
2: Tak risau. Kerana kita tahu dan yakin simpanan kita di bank-bank ahli PIDM kekal selamat. Maklumat utama PIDM ialah untuk memastikan orang ramai mempunyai akses berterusan kepada wang simpanan mereka sekiranya bank ahli PIDM gagal.
1: Baik.
2: Maksudnya, kalau orang ramai masih boleh keluarkan dan gunakan wang seperti biasa, walaupun ahli PIDM tidak dapat lagi meneruskan operasi atau menjadi muflis. Jadi adalah keyakinan tu kan. Jadi kenapa ini penting? Sebab kita semua bergantung kepada duit simpanan kita untuk pelbagai urusan kan. Jadi contohnya untuk perbelanjaan keperluan seharian macam DJ nak beli makanan, pengangkutan, bayar bil api, bil air dan sebagainya.
1: Tak ada masalah lah.
2: Jadi kalau pendengar nak tahu, jaminan perlindungan PIDM atas simpanan pendeposit adalah sehingga RM250,000 bagi setiap pendeposit di setiap bank ahli. Jadi tak perlu bimbang.
1: Wah, banyak tu.
2: Banyak
1: juga lah. Banyak RM250,000. Jadi tetapi Cik Ikram, perlindungan PIDM ni untuk simpanan di bank sahaja ke atau ada yang lain-lain ke, macam mana?
2: Itulah nak tanya di JSS ni. Ada tak polisi insurans atau sijil takaful?
1: Itu tentu ada lah.
2: Tentu ada kan.
1: Hidup-hidup dah 20 tahun.
2: Perlu, penting tu ada insurans apa ni, insurans ataupun takaful kan. Jadi PIDM juga ada sistem perlindungan manfaat takaful dan insurans atau dikenali sebagai TIPS yang melindungi manfaat insurans dan takaful sekiranya ahli penginsurans PIDM tidak boleh lagi beroperasi ataupun muflis. Samalah seperti macam saya kita cerita kat pasal bank tadi kan. Jadi kalau ahli penginsurans mengalami kegagalan seperti yang disebutkan tadi, PIDM akan mengambil tindakan untuk memastikan pemilik polisi tetap dilindungi mengikut manfaat sijil takaful dan polisi insurans masing-masing. Dan jika kita ada tuntutan ataupun claims insurans pada waktu itu, PIDM akan membuat pembayaran atau memenuhi tuntutan manfaat yang dilindungi kepada pengguna sebagai pemilik polisi. Untuk pengetahuan pendengar, ahli penginsurans PIDM ialah semua syarikat insurans dan syarikat pengendali takaful yang berdaftar di Malaysia.
1: Baik. Saya dapat kata feedback lah kan. Soalan paling banyak lah orang tanya, nak dapat perlindungan PIDM ni kena daftar ke? Kena potong duit dari akaun tiap bulan ke? Ke kena bayar premium ke? Macam-macam insurans ke? Macam mana?
2: Bestnya itulah, perlindungan PIDM ni automatik dan percuma.
1: Okey, percuma.
2: Jadi tak perlu daftar, tak perlu bayar.
1: Baik.
2: Semuanya free.
1: Kalau macam itulah, kenapa masih perlu orang untuk orang ramai ambil tahu dan juga faham tetapi IDM ni dan perlindungan deposit ni, Encik Ikram?
2: Jadi yang pertama, kalau kita nak tahu dan faham mengenai PIDM dan perlindungan yang diberikan, kita boleh elak daripada ditipu oleh pihak yang meminta bayaran untuk perlindungan PIDM. Kalau kita dah tahu tu, kalau orang ada minta bayaran untuk perlindungan PIDM tu, memang confirm tu scam.
1: Jangan percaya.
2: Jangan percaya pasal perlindungan PIDM memang automatik dan percuma. Memang tak perlu bayar. So kalau ada orang, mana-mana pihak yang meminta bayaran, memang itu scam, confirm. Yang keduanya, ia membantu kita kekal tenang. Sama macam scam, kalau ada banyak, you know, ada banyak sebenarnya khabar angin di luar sana kan,
1: terutama
2: di media sosial, di mana kalau kita dengar cerita yang kononnya bank kita nak muflis ke, kita tak mudah panik lah. Sebab kita tahu PIDM ada. Itulah kepentingannya tahu pasal PIDM ni.
1: Jadi jangan risau, jangan gatal-gatal kan. Dah kata dah PIDM ni adalah percuma. Scammer bila tahu, senang lah buat kerja.
2: Betul.
1: Jadi sebab tu kita perlunya tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan PIDM ni. Infonya.
2: Ada kes dah pun sebelum ni. Pernah. Ada orang yang kena tertipu. Kata, kalau nak perlindungan nak ambil loan ke, kena bayar perlindungan PIDM.
1: Ya pula.
2: Tak betul tu.
1: Tak betul.
2: Jadi ada satu lagi kes ni pula. Kata duit dia dah kena lock kat dalam apa ni, account dah kena beku.
1: Baik.
2: Kalau nak keluarkan, kena simpan, dapatkan bayar perlindungan PIDM.
1: Itu pun tak betul.
2: Itu pun tak betul.
1: Ya, jangan percaya.
2: Jangan percaya.
1: Kalau nak dapat info yang yang lebih, kena terus ke portal rasmi lah PIDM sendiri. Baik, jadi kita kita sedia maklum di mana PIDM ni bukan keseorangan lah. Jadi Encik Ikram kata PIDM ni sebahagian daripada jaring keselamatan kewangan Malaysia bersama dengan bank negara
2: Yes, betul.
1: Dan Kementerian Kewangan. Jadi mungkin Encik Ikram boleh terangkan sikit macam mana tim ni berfungsi untuk jaga kestabilan kewangan negara kita lah. Maknanya memang penting lah untuk kita tahu tentang PIDM ni sendiri.
2: Jadi jaring keselamatan kewangan Malaysia ni terdiri daripada Kementerian Kewangan dan Negara Malaysia dan kamilah PIDM. Jadi setiap institusi mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang berbeza, tetapi matlamat kami semua sama, iaitu memastikan sistem kewangan kekal stabil dan diyakini. Ini penting. Apabila sistem kewangan ini kekal stabil, orang ramai dapat mengakses perkhidmatan kewangan yang diperlukan dan aktiviti ekonomi pun boleh berjalan macam biasalah. Namun jika keadaan menjadi luar biasa sekalipun, ataupun keadaan sistem kewangan menjadi kurang stabil lah katakan, katakan adakah khabar angin mengatakan ada bank yang mungkin akan gulung tikar lah, kata PIDM tetap ada dan bersedia untuk mengurusi situasi tersebut supaya kesannya kepada pengguna kewangan dan ekonomi dapat dikurangkan. Jadi itulah tugas utama kami.
1: Baik, seketika kita nak berehat dahulu. Banyak lagi sebenarnya perkongsian daripada Cik Wan Ahmad Ikram, Wan Ahmad Lofti, berkenaan dengan lindungi simpanan, perkukuh literasi kewangan. Penting sebenarnya untuk kita semua. Jadi kena terus setia bersama dengan kami. Ini dia daripada Kembara, lagu yang cukup mengingatkan kita semua lah, Cik Wan. Agaknya tahu bila Cik Wan tu.
2: Itulah lama lah kan.
1: Lama
2: Tapi ya, lagu ni memang menarik.
1: Baik, jom kita dengarkan Melaka FM Radio, nombor 1 orang Melaka.

0: 102.3. Melaka FM 102.3 menerusi Pesona 102. Masa lagi berteman KSS dan juga bersama dengan Encik Wan Ahmad Ikram Wan Ahmad Lofti, iaitu Naib Presiden Eksekutif Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, PIDM. Kita nak teruskan lagi, nak tanya pada Encik Ikram sendiri, adakah PIDM melindungi semua produk di bank ahli sebenarnya?
1: Itulah, kita pun dengar pasal lagu duit kan? Memang cerita pasal duit ni sekarang ni. Jadi secara prinsipnya, PIDM melindungi simpanan dan ataupun duit yang kita kategorikan sebagai deposit oleh bank. Ramai orang ingat semua produk yang ada di bank dilindungi oleh PIDM. Sebenarnya tidak. Yang dilindungi antaranya ialah akaun simpanan, akaun semasa, simpanan tetap. Produk ini semua dikategorikan sebagai deposit lah. PIDM tidak melindungi produk yang berkaitan pelaburan seperti saham, unit amanah ataupun unit trust, akaun pelaburan emas dan produk pelaburan lain. Ini kerana produk pelaburan mempunyai risiko untung dan rugi. Tapi adalah satu yang saya nak pesan kat sini. Sebelum kita nak melabur, ambil sedikit masa untuk buat semakan. Pastikan syarikat pelaburan tersebut berdaftar atau berlesen dan sah di sisi undang-undang. Pasal kita ada dengar skam-skam yang kes-kes skam pelaburan ni. Ada yang siap guna nama PIDM juga. Kata, pelaburan ni pun semua dilindungi juga atas PIDM. Itu pun semua skam. Jadi, semaklah dulu sebelum buat pelaburan. Jangan buat keputusan yang hanya berdasarkan janjian pulangan yang tinggi sahaja. Macam yang tular dalam media sosial tu.
2: Banyak sekarang ni.
1: Banyak. Dia punya return yang melambung-lambung kan. Itu rasa
2: padahal kalau, macam-macam kita dah bagi pendedahan kan.
1: Tapi masih lagi ramai. Masih lagi ramai yang terkena. Itulah.
2: Cik Kiram, mungkin kita nak tahu juga, tadi Cik Kiram pun ada terangkan pasal scam, scammer kan. Sekarang ni pun banyaklah berlaku. Kalau kena scam ni, bagaimana pula Cik Kiram? Sebab ada juga yang ingin tahu, adakah kalau kena scam duit dalam bank tu resap, kena curi dengan duit scammer, bolehkah diklaim ke dengan PIDM ke? Ataupun sebab ramai sangat ingat PIDM ni boleh ganti duit bila kena scam.
1: Itulah, saya duduk cerita pasal scam dengan tadi kan. Tapi ini memang selalu satu soalan penting yang selalu kami dapat lah. Untuk pengetahuan semua, wang yang hilang akibat scam atau penipuan kewangan ni tidak dilindungi oleh PIDM. Orang ramai sering salah faham lah yang duit yang di scam ni kononnya dilindungi oleh PIDM. Sebenarnya tidak. Perlindungan PIDM hanya berkuasa sekiranya bank tidak lagi beroperasi ataupun muflis. Tapi kalau kena scam, jangan tunggu lama-lama. Memang jangan tunggu lama-lama. Pasal kalau dah kena tu, kalau tunggu lama-lama, memang susah lah. Macam tak ada harapan
2: Tak ada masa dah. Terus saja buat laporan dan sebagainya.
1: Jadi kalau kena scam, terus hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan ataupun National Scam Response Center, NSRC, di talian 997 dan laporkan kepada bank anda serta pihak polis untuk siasatan segera. Itu penting.
2: Yang itu penting. Janganlah kita duduk temang-manggu lagi kan. Terus kadang cuak Cik Ikram. Cuak tu yang duduk fikir. Tak payahlah, lapor je terus. Biar mereka yang buat kerja.
1: Kadang-kadang kita terkejut lah
2: terkejut.
1: So tak tahu nak buat apa. Tapi ingatlah nombor ni 997. Kalau ada kena dia, ingat tu.
2: Baik, Cik Kiram nak tahu juga, sekarang ni ramai yang dah mula menyimpan lah di bank digital dan juga ramai yang menggunakan e-wallet. Adakah kedua-duanya ni sama sebenarnya? Atau keadaannya lain ke macam mana?
1: Memang ramai yang menyatakan e-wallet dan bank digital ni macam sama kan? Tapi sebenarnya tidak. Syarikat e-wallet ialah pengeluar e-wang yang diluluskan dan berlesen di bawah Bank Negara Malaysia. Mereka bukan bank sebenarnya. Atau bukan bank digital dan bukan ahli PIDM. Fungsi e-wallet dan bank digital juga berlainan. E-wallet lazimnya digunakan untuk membuat dan menerima bayaran. Duit yang disimpan dalam e-wallet ni tidak dikira sebagai deposit dan oleh itu tidak dilindungi oleh PIDM. Tapi manakala bank konvensional, bank Islam dan juga bank digital merupakan ahli PIDM yang menyediakan fasiliti untuk menyimpan wang deposit. Sebenarnya duit yang kita simpan ni, ramai je orang yang tanya, duit kita simpan kat dalam bank digital ni lebih selamat ke daripada dekat e-wallet? Tapi sebenarnya tidak sebegitulah. Sebenarnya Bank Negara Malaysia mewajibkan pengeluar e-wang untuk menyimpan dana yang dikumpulkan pelanggan mereka ke dalam satu akaun amanah di bank berlesen di Malaysia. Tapi itulah, orang selalu tak tahu pasal ni kan. Tapi yang wang yang apa ni akaun amanah yang disimpan digunakan oleh pengeluar iwang ni, disimpan dalam bank.
2: Okay.
1: Akaun amanah tersebut dilindungi oleh PIDM sehingga had yang ditetapkan. Jadi kira secara tidak langsung wang e-wallet juga dilindungilah secara tidak langsung.
2: Baik.
1: Tetapi yang penting untuk tahu sekarang ni, setakat ini bank digital yang berlesen adalah ahli PIDM dan sekarang kita ada lima.
2: Ada lima.
1: Lima, iaitu GX Bank,
2: okay,
1: Boost Bank,
2: baik,
1: Aeon Bank, Kaf Digital Bank dan juga Right Bank.
2: Baik.
1: Kalau pendengar nak tengok senarai penuh bank ahli PIDM, boleh lawati laman web PIDM di www.pidm.gov.my.
2: Baik. Okey, secara ringkaslah bila kita sebut tentang bank muflis ataupun gagal lah, saya percaya mungkin ada pendengar yang rasa macam risau juga. Agaknya ada apa-apa kekesan kepada sistem kewangan kita berikutan konflik yang sedang berlaku di Asia Barat? Contohnya lah. Boleh kongsikan.
1: Itu pun selalu kita dengar kan sekarang ni. Yalah, orang tengah risau lah kes-kes yang dekat Asia Barat ni.
2: Betul.
1: Kan. Sebenarnya konflik geopolitik yang berlaku sekarang ni bukanlah suatu yang unik ataupun baru.
2: Baik.
1: Kan, perang ni dah lama,
2: dah lama sebenarnya.
1: Sebelum ni pun ada banyak perang-perang dekat Asia Barat tu.
2: Baik.
1: Jadi kita sebenarnya memang bernasib baiklah kerana sistem kewangan Malaysia kekal kukuh dan dipantau rapi oleh Bank Negara Malaysia.
2: Baik.
1: Secara amnya, amat sukar untuk sebuah bank jatuh muflis semata-mata kerana konflik yang berlaku di luar negara.
2: Baik.
1: Apa yang lebih membimbangkan sebenarnya ialah apabila keyakinan orang ramai terhadap kestabilan sistem kewangan kita terjejas.
2: Baik.
1: Yang tu yang kita sebenarnya lagi risau.
2: Okey.
1: Mungkin DJ nak tanyalah, okey, macam mana, kenapa, you know, kalau keyakinan ni terjejas,
2: macam mana? Macam mana? Kita tak boleh nak kawal kadang kan?
1: Betul. Kalau pendengar nak tahu, dalam beberapa kes di luar negara lah, kegagalan bank ataupun bank muflis ni berlaku apabila orang kehilangan keyakinan terhadap bank mereka. Akibat kabar angin ataupun kabar buruk yang tersebar luas. Bila dengar macam ni, ramai orang ataupun pendeposit mudah panik dan mereka akan terdorong untuk mengeluarkan kesemua simpanan mereka dalam bank secara serentak.
2: Baik.
1: Situasi ini yang kita kenali sebagai bank run.
2: Baik.
1: Jadi apabila situasi ini terjadi, akan berlaku isu kecairan lah.
2: Baik.
1: Atau liquidity issue yang boleh memberi tekanan kepada bank dan sistem kewangan dan akhirnya berkemungkinan menyebabkan berlaku kebangkrutan bank tersebut. Jadi kalau kita keluarkan duit banyak-banyak secara serentak, duit kat bank tu memang habis.
2: Macam
1: time tu lah bank tu lingkup.
2: Okay.
1: Jadi itu yang sebenarnya kita risau. Jadi kalau kita kekal yakin terhadap bank dan sistem kewangan negara,
2: baik,
1: dan terus rujuk kepada sumber yang sahih, ia sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan kebarangkalian berlakunya bank run seperti ini. Contohnya dalam keadaan yang berlaku konflik geopolitik atau ketidaktentuan ekonomi global ni, macam-macam maklumat dan spekulasi yang tersebar di media sosial kan.
2: Yes, kan, mudah.
1: Mudah sangat. Waktu kita pun dengar macam-macam daripada AI lah, ChatGPT. Tapi mungkin semua tidak tepat. Jadi orang yang mempunyai pengetahuan kewangan yang bagus akan merujuk kepada sumber yang sahih dan faham bahawa perlindungan PIDM adalah berdasarkan mandat dan perundangan yang jelas. Bukannya dipengaruhi oleh kabar angin ataupun spekulasi.
2: Baik.
1: Dan ini akan membantu orang ramai membuat keputusan kewangan lebih tenang dan berinformasi lah. Jadi yang penting, apabila kita dengar kabar angin tentang bank, terus rujuk kepada sumber rasmi. Jangan bertindak terburu-buru.
2: Ya, ini yang selalunya bila panik ni mulalah adanya orang kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya.
1: Betul.
2: Nak ambil tahu juga.
1: Lepas tu bila dia cerita,
2: itu yang bahayanya.
1: Ini bahaya ni.
2: Ya.
1: Cepat keluarkan duit. Jangan.
2: Apa-apa kita rujuk dulu.
1: Rujuk dulu.
2: Baik. Mungkin kita nak melihat seketika, rasanya panas juga berkenaan dengan topik ni.
1: Yes, panas. Dia cerita duit ni kan, duit ni sensitif. Kalau kita hilang duit tu, merana.
2: Jadi, walaupun RM5.
1: Ya, betul. Ya,
2: baik, kita berehat seketika. Jikalau berkasih, semoga terhibur di Melaka FM Radio, nombor 1 orang Melaka.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan masa lagi bertemankan SS ketika ada waktu ini. Ada juga bersama dengan Encik Wan Ahmad Ikram bin Wan Ahmad Lofti, iaitu Naib Presiden Eksekutif Perbadanan Insurans Deposit Malaysia PIDM, berkenaan dengan lindungi simpanan perkukuh literasi kewangan . Dan kita nak tanya lagi lah, berbagi lebih kurang beberapa minit saja lagi Encik Ikram.
1: Boleh.
0: Saya dengar PIDM ni kerap mengadakan aktiviti calik kewangan bersama dengan masyarakat umum. Jadi mungkin Cik Kiram boleh kongsikanlah sedikit tentang usaha-usaha tersebut. Kita nak tahu juga.
1: Boleh, DJSS. Jadi PIDM ni sentiasa menjalankan pelbagai program literasi dan calik kewangan untuk membantu orang ramai memahami sistem kewangan serta perlindungan yang tersedia untuk mereka lah.
0: Baik.
1: Program-program ini dilaksanakan dalam pelbagai bentuk seperti sesi taklimat, seminar, pameran, program komuniti, program jelajah dan juga kerjasama strategik dengan pelbagai pihak. Selain itu, PIDM juga merupakan ahli jaringan pendidikan kewangan ataupun Financial Education Network, FEN. Jadi FEN ni menghimpunkan beberapa agensi utama negara, antaranya seperti Bank Negara Malaysia,
0: baik,
1: Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, KKPK, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP, yang sebanyak mana bekerjasamalah untuk meningkatkan tahap celik kewangan rakyat Malaysia. Jadi sebenarnya dalam bulan Oktober ni adalah bulan literasi kewangan ataupun financial literacy month. Jadi dalam bulan ini memang ada banyaklah program-program literasi dan celik kewangan yang diadakan, dan juga ahli-ahli FEN ni kita ada buat jelajah di seluruh negara. Jadi kalau ada nampak band-band ataupun bus FEN yang bergerak, silalah pergi lah.
0: Itu sebenarnya memudahkan kita
1: memudahkan kita. Jadi
0: betul,
1: jadi kita cuba untuk kepada rakyat, kita turun ke rakyat. Jadi melalui pelbagai platform inilah, pelbagai inisiatif pendidikan kewangan dilaksanakan di seluruh negara bagi membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggungjawab.
0: Baik. Itu dia sekejap je masa berlalu berbaki lebih kurang beberapa minit saja. Apapun, terima kasih Encik Ikram atas perkongsian yang sebenarnya bermanfaat. Jadi lepas ni tak ada lagi lah yang kata tak tahu apa itu PIDM.
1: Itulah, harapnya semua at least dapat tahulah, bukan setakat nama tetapi juga fungsi PIDM.
0: Baik, banyak yang kita pelajari tentang PIDM hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, ada pesanan terakhir untuk pendengar lah sebagai penutupnya. Silakan Encik Ikram.
1: Okay, sebagai penutup, saya ringkaskan lah perbualan kita hari ini kepada tiga perkara. Yang pertama, jangan risau. PIDM ada untuk memastikan orang ramai terus mempunyai akses kepada wang simpanan mereka walaupun bank ahli tidak dapat lagi beroperasi.
0: Baik.
1: Itu yang nombor satu. Yang kedua, ambil tahu perlindungan yang ada supaya kita tidak mudah ditipu ataupun
0: panic,
1: tak mudah panik. Itu pun amat penting.
0: Baik.
1: Dan yang ketiga, jangan cepat percaya kepada kabar angin. Kekal tenang dan semak dengan sumber rasmi. Untuk maklumat lanjut, bolehlah hubungi pusat panggilan PIDM di talian 1-800-88-1266 atau layari www.pidm.gov.my atau ikuti kami di Facebook, Instagram dan juga YouTube. Kami pun ada di sosial media.
0: Jelaskan kita hidup di sosial media kan?
1: Ya, betul.
0: Baik, terima kasih Encik Ikram, itu dia perkongsian yang bermanfaat insya-Allah. Yang mana anda nak mengetahui lagi, boleh terus saja di portal portal rasmi PIDM. Baik, Puan-puan, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih DJ dan juga terima kasih semua rakyat pendengar Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berkenaan dengan lindungi simpanan perkukuh literasi kewangan bersama dengan Wan Ahmad Ikram, Wan Ahmad Lofti, iaitu Naib Presiden Eksekutif Perbadanan Insurans Deposit Malaysia PIDM. Terus setia bersama kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap Lokterma.
2: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan masih lagi setia menemani anda ketika ada waktu ini. Okey, terus dengarkan Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Baik, SS nak kongsikan lagi kiriman-kiriman . Kita nak sambung kembali untuk segmen Lagu Ku Untukmu. SS nak terus tunaikan permintaan kiriman daripada Farah dari Kuala Lumpur. Kiranya kau mendengar ketika ini untuk seseorang yang mungkin sedang mendengarkan Melaka FM sekarang, katanya tak perlu sebut nama SS, cukup awak tahu lagu ni saya tujukan untuk awak. Okey. Baik, seterusnya SS nak tunaikan permintaan Pak Tua Serkam. Okey, katanya selamat pagi, selamat tengah hari buat SS. Okey, nak lagu Keluhan Perantau daripada Jamal Abdillah. Nak tuju buat isteri tersayang yang sedang dengan bunga-bunganya. Pak Ibrahim, Zainal Majid, Mak Nak, Mak Jah, Mak Long Hawa, Cik Ma, Mak Nani, Kak Bib serta Haji Kadir, semoga kalian berbahagia dan juga diberi kesihatan yang baik. Apapun dikongsikan juga. Ini dia meja ataupun kerusi yang dibuat daripada tayar barangkali. SS nampak barang-barang yang tidak terpakai digunakan kembali, siap dengan meja soliknya. Masya Allah. Itu dia kiriman dengan daripada Pak Tua Serkam. Terima kasih atas perkongsian. Jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan daripada sayap-sayap Melaka FM, yang mana ketika ada waktu ini kan dalam perjalanan, di mana saja anda berada, terus dengarkan Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Terus berhibur dan terus ceria.

Melak FM 102.3 pastinya mempesonakan. Itu dia lagu daripada Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan. Itu adalah kiriman daripada Abang Adni Osman dari Keluang Johor. Katanya selamat tengah hari, selamat bertugas buat DJ yang bertugas. Harap DJ yang bertugas dapat siarkan lagu pilihan. Pilihan saya, okey, dapat siarkan lagu Cinta Bandar Tasik Selatan. Okey, nyanyian Olan . Katanya moga terhibur pendengar-pendengar dan juga otak-otak yang sedang mendengarkan siaran Melaka FM. Antaranya isteri tersayang Puan Hamidah, Kak Mawar, Ismail, Kak Rupiah Ahmad, Puan Haja Zainab Nur Kamariah, Zek Pantun, Fadil Difelda Kemasul katanya. Dengan ucapan selamat tengah hari, sihat selalu dan juga dipermudahkan segala urusan. Baik, seterusnya SS nak bacakan kiriman. Okey, kiriman daripada Mak Jah, lagu ke untukmu hari ni. Mak Jah nak lagu Hampa dari Tok Ki. Okey, tak lupa juga buat Amar di Sabah, Zura Jojo, Pak Tua, Ayanda Haji Kadir, Bonda, Pak Wan dan juga semualah yang mengenali Mak Jah. Salam dari Kelantan. Buat masa ni SS, Mak Jah berada di Kelantan sampai bulan 10 baru balik Melaka. Amboi, jauhnya berjalan . Tak apalah, kita iringkan dengan doa yang baik-baik untuk Mak Jah dan juga keluarga. Okey, jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan kiriman daripada sayap Melaka FM. Semoga terhibur yang sudah menjamu selera. Selamat menjamu selera. Okey, jaga kesihatan. Kita pilihlah lauk-lauk yang berkhasiat. Melaka FM Radio nombor 1, Orang Melaka.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa

0: Info Solat bagi Negeri Melaka 21 September 2026, hari Isnin bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Zuhur 1.07 minit tengah hari, Asar 4.09 minit petang, Maghrib 7.09 malam dan juga Isyak 8.18 minit malam dan tepat jam 1 tengah hari. Ikuti berita utama dari RTM Kuala Lumpur.
1: Melaka FM.

0: Sebagai FM 102.3.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang melazimkan istighfar, Allah Taala akan menjadikan untuknya jalan keluar bagi setiap kesempitan, kelapangan bagi setiap kebimbangan, dan mengurniakan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di dalam hadis ini menyebutkan tentang kelebihan orang yang melafazkan istighfar, iaitu kalau sekiranya mereka menghadapi kesempitan, mereka melazimkan diri mereka untuk membanyakkan istighfar kepada Allah SWT. Kesempitan ni mungkin dari sudut harta benda, ataupun kesempitan hati, ataupun kesempitan hidup. Yang keduanya, kelapangan bagi kebimbangan. Orang yang melazimkan diri istighfar, Allah Ta'ala beri kepada mereka kelapangan hidup. Tak susah hati tentang tak dapat makan, tak ada makanan, kelapangan daripada musuh, dan Allah Ta'ala menggunakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Pernah berlaku pada zaman Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang terkenal yang hidup pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hasan Al-Basri ini ketika mana orang bertanya kepada dia, wahai imam, sesungguhnya di pasar harga barang-barang naik. Maka kata Hasan Al-Basri, banyakkan istighfar. Kemudian orang berkata kepada Hasan Al-Basri, wahai imam, dah lama tidak turun hujan. Dia kata, banyakkan istighfar. Jadi apa sahaja yang orang tanya kepada dia, orang adukan masalah kepada dia, dia akan berkata istighfar. Jadi inilah kelebihan istighfar yang disebut oleh Allah SWT, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Hendaklah kamu memanjatkan istighfar kepada Tuhan kamu. Kalau sekiranya kamu beristighfar, maka yursidis sama'a alaikum midrara. Kami akan turunkan daripada langit rezeki. Dan wayumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Kalau kamu banyak beristighfar, nanti kami akan beri kepada kamu harta, kami akan beri kepada kamu anak-anak. Ini nak menunjukkan bahawa istighfar ni punya kelebihan. Ada satu kisah yang menarik tentang kelebihan istighfar ni. Ada seorang lelaki pembuat roti. Dia ni hidup dia istighfar sepanjang masa. Pada masa dia hidup, dia hidup pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia duduk di Baghdad. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal ni dia tak tahu apa sebab dia nak pergi musafir. Yang dia tahu, dia ambil pakaian, dia ambil makanan, lalu dia pun pergi musafir. Dia berjalan sampai dia penat, dia singgah pada satu masjid. Bila dah waktu malam, dia masuk dalam masjid tu, dia pun nak merehatkan badan. Lalu ketika mana dia nak merehatkan badan, dia ni dihalau oleh petugas masjid. Petugas masjid kata dalam masjid tak boleh tidur. Lalu dia pun berpindah daripada dalam masjid pergi ke beranda. Beranda masjid dia pun lepak kat situ. Orang dalam masjid tu kata, tak boleh dalam masjid, di beranda pun tak boleh tidur. Kemudian apabila dia halau oleh petugas masjid ni, dia pun keluar daripada masjid, duduk di pagar masjid. Perbuatan dia tadi, kelakuan ini tadi diperhatikan oleh tukang roti ni. Tukang buat roti ni yang dia punya kedai roti dia berhadapan dengan masjid. Dia perhatikan Imam Ahmad ni kena halau daripada dalam, keluar sampailah di pintu pagar. Jadi dia pun datang kepada lelaki ni, sedangkan dia tidak kenal lelaki ni. Dia kata, kenapa tuan? Dia kata, saya ni datang daripada jauh musafir, saya nak rehat dalam masjid, tak boleh. Orang masjid ni halau saya. Saya nak duduk di beranda pun tak boleh. Sehinggalah saya duduk depan ni. Tak apalah tuan, kalau macam tu, marilah tinggal dengan saya. Duduk dengan saya, rehat di tempat saya membuat roti. Ketika mana Imam Ahmad bin Hanbal ini berjalan dengan lelaki ni, Imam Ahmad bin Hanbal ni melihat lelaki ni, dia punya mulut sentiasa bergerak-gerak. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang kau baca? Dia kata, saya kehidupan saya selalu sentiasa beristighfar kepada Allah. Saya buat roti, saya istighfar. Saya sebelum tidur, saya istighfar. Saya bangun tidur, saya istighfar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sepanjang kau berzikir dengan istighfar ni, kau beramal dengan istighfar, apa yang kau dapat? Dia kata, semua aku dapat. Sebenarnya harta, apa sahaja yang aku nak, semua Allah Ta'ala perkenankan. Cuma satu lagi yang Allah Ta'ala belum perkenankan, aku ni memang berniat nak jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini je satu yang aku punya hajat Allah Ta'ala belum perkenankan. Bila Imam Ahmad bin Hanbal menenggau macam tu, dia terperanjat. Yang tadi dia beli musafir daripada Baghdad, dia tak tahu kenapa dia musafir, rupa-rupanya dengan sebab istighfar kawannya tadi. Jadi dia kata, akulah Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata. Oh, dia kata, ya Allah, sesungguhnya engkau telah memperkenankan hajat aku itu. Kan, dengan sebab itu Nabi mengatakan, siapa yang membanyakkan istighfar, maka Allah Ta'ala akan memberi kepada dia rezeki daripada arah-arah yang tidak disangkakan. Jadi dengan sebab itu, kalau kita melihat makna kelebihan istighfar ni, maka janganlah kita meninggalkan. Ya, sekurang-kurang kita istighfar yang paling pendek ialah astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah.

Pesona 102 di Melaka FM mempesonakan. Kami sentiasa menemani anda di mana jua anda berada. Jangan ke mana-mana, sebentar lagi kita akan bersama dalam segmen Coconut Shake dulu. Hari Biasiswa Mencana Pontesi Membina Legasi. Kali ini kita nak bawakan satu topik yang cukup penting khususnya buat para pelajar, ibu bapa dan juga mereka yang sedang merancang perjalanan pendidikan kan. Biasiswa bukan sekadar soal bantuan kewangan untuk menampung kos pengajian, ia juga boleh membuka peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi, mengembangkan potensi diri dan merancang masa depan dengan lebih teratur. Bersama dengan tetamu kita sebentar nanti, Tuan Hafizie Rosli, Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Kita akan berkongsi sedikit sebanyaklah tentang peluang biasiswa, perkara yang perlu diberi perhatian sebelum membuat permohonan, termasuklah bagaimana pelajar kan boleh membuat persediaan dan merancang masa depan melalui peluang pendidikan yang sedia ada. Jadi jangan lupa 1.30 minit tengah hari dengarkan di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptpn.gov.my. Tetap lukturma.
2: Bila kita tengok orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita takkan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesonakan.
3: Buat bicara santai, kau kena syek dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Kau kena syek dulu.
4: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Tepat 1.30 minit tengah hari. Okey, dalam Coconut Shade dulu bersama dengan SS ketika ada waktu ini. Okey, SS tidak keseorangan bersama dengan Encik Hafizi B. Rosli, iaitu Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pendidikan Tinggi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam DJ S. Apa khabar?
4: Sehat adanya. Terutama SS. Alhamdulillah. Terutama SS terus daripada Putrajaya.
5: Betul.
4: Semalam katanya dah datang Melaka. Sonok. Selalu datang Melaka?
5: Selalu jugalah. Setahun dua tiga kali juga datang lah.
4: Dua tiga kali. Okay, jarang juga.
5: Jarang juga. Okay, saya naikkan kelima.

0: Okey, betul ni insyaAllah kita nak kongsikan dengan anda. Okey, hari biasiswa iaitu menaja potensi membina legasi. Mungkin Encik Afizah ye, untuk permulaan lah, Encik Afizah boleh kongsikan tak kepada pendengar setia Melaka FM, agaknya intipati lah penganjuran hari biasiswa 2026 kali ini dan mengapa tema menaja potensi membina legasi ini dipilih sebagai tema utamalah untuk Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun ini.
1: Okey, baik, terima kasih saya ucapkan kepada DJSS terlebih dahulu yang menjemput kami di peringkat KPT untuk datang ke Melaka FM ni.
0: Yes,
1: saya rasa ini kali pertamalah kami daripada Kementerian Pendidikan Tinggi datang ke sini.
0: RTM Melaka,
1: yeah. Betul. Tapi saya rasa daripada UTM pun di bawah KPT juga. Jadi mungkin mereka dah banyak kali lah. Jadi salam sejahtera, salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Kita datang Melaka, kita kena keluarkan slogan-slogan begitu. Jadi pertama sekali, kami di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi insyaAllah akan menganjurkan iaitu Hari Biasiswa tahun 2026.
0: Baik.
1: Dan ini merupakan satu program yang julung kali kami adakan. Iaitu ini merupakan inisiatif daripada KPT lah, iaitu baik, kita menghimpunkan, kita ada pameran, kita ada penawaran serta kita ada khidmat konsultasi yang berkaitan dengan peluang penajaan.
0: Baik.
1: Dan juga pembiayaan pendidikan tinggi dan juga biasiswa lah. Jadi memang ia khusus kepada pelajar-pelajar mana yang mereka nak menyambung pengajian di peringkat tinggi, masuk ke universiti, ke kolej dan sebagainya.
0: Baik.
1: Jadi mereka boleh mendapatkan informasi dan juga boleh datang untuk membawalah sijil-sijil yang berkaitan. Sekiranya layak akan ditawar terus biasiswa.
0: Okay.
1: Kita dulu kalau nak dapat biasiswa ni agak susah. Jadi ini kita berikan peluang yang terbuka kepada pelajar-pelajar semua.
0: Baik.
1: Mereka bolehlah untuk memohon mengetahui lebih lanjut mengenai apa biasiswa-biasiswa yang kita ada. Dan tadi kita mengangkat tema tadi iaitu menaja potensi,
0: okay,
1: membina legasi, iaitu kita selaraslah dengan aspirasi Malaysia Madani kita ni. Dalam kita nak memperkasakan pembangunan bakat dan juga melahirkan generasi berilmu serta berkemahiran. Dan objektif utamanya kita mengadakan Hari Biasiswa tahun 2026 ini, kita nak menghimpunkan pelbagai agensi penaja di bawah satu bumbung, iaitu akan berlangsung pada Sabtu dan Ahad ni, 26 hingga 27 September, iaitu di Kompleks Belia dan Sukan AIKRO Melaka. Jadi kita bawakan penaja-penaja, agensi penaja-penaja kita ni di bawah satu bumbung, sekaligus ia memudahkanlah pelajar-pelajar nak dapatkan maklumat. Kita juga ada khidmat konsultasi dan bagi pelajar-pelajar yang nak meneroka peluang penajaan.
0: Baik.
1: Untuk mereka melanjutkan pengajian di peringkat pendidikan tinggi yang seperti yang saya maklumkan sebentar tadi.
0: Baik, itu dia. Jadi ambil peluang lah. Kalau macam pendengar kita lah kan dekat Melaka ni nak datang singgah bila dan juga kat mana program ini. Tadi pun telah Cik Afizi kongsikan. Mungkin ada detailnya, boleh kongsikan lagi.
1: Kita akan menganjurkan pada hari Sabtu dan Ahad ini.
0: Baik.
1: Iaitu 26 hingga 27 September, hari Sabtu dan Ahad, di Kompleks Belia dan Sukan Kombes AIKRO Melaka.
0: Baik.
1: Dan bermula daripada pukul 8.30 pagi hinggalah pada pukul 5 petang.
0: Ini selama 2 hari lah.
1: Selama 2 hari.
0: Okey.
1: Jadi 8.30 sampai 5 petang. Saya percaya ramailah mungkin pelajar-pelajar di sekitar Melaka ni dan
0: betul,
1: juga negeri-negeri lain seperti di Negeri Sembilan yang berdekatan ni, kita memang alu-alukan mereka untuk datang.
0: Sebab jatuh hari Minggu kan?
1: Jatuh hari Minggu. Dan juga lokasi yang kita pilih ni sebabnya kerana kedudukan iaitu Kombes ini yang strategik dan juga berhampiran dengan tapak Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Melaka tahun 2026. Yang saya pasti, yang kami di peringkat KPT pasti, ia akan menjadi tumpuan untuk golongan belia serta pun masyarakat setempat. Jadi alang-alang dah datang ke Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Melaka tahun 2026.
0: Baik.
1: Moliklah terus jalan saja di sebelahnya saja. Kita ada Hari Biasiswa tahun 2026.
0: Dan kita nak tahu juga sasaran untuk pengunjung untuk penganjuran kali inilah, dan juga berapa agaknya angka kehadiran yang disasarkan oleh pihak KPT KPT sendiri. Sebab kita tahu kalau duduk negeri Melaka pun itu belum lagi luar daripada betul. Melaka kan.
1: Jadi sudah pasti kita meletakkan sasaran kita ribuan-ribuan pengunjung lah. Kalau boleh kita nak seberapa ramai yang datang pun boleh, kita lalukan mereka. Nak masuk ni tak ada, nak kena bayar tiket ke apa, tidak ada.
0: Secara percuma.
1: Secara percuma dia masuk. Jadi kita bawakanlah agensi-agensi penaja kita. Nanti saya akan perincikan lah siapa yang akan ada tu semua. Dan kumpulan sasaran utama kita sudah pasti adalah pelajar-pelajar lepasan daripada SPM, STPM dan juga daripada matrikulasi. Walau bagaimanapun, program ini kita turut terbuka kepada pelajar-pelajar sekolah pun boleh datang juga. Persediaan mereka nak melanjutkan pengajian tinggi mereka nanti. Begitu juga dengan pelajar institusi pendidikan tinggi sendiri yang mungkin mereka dah memulakan pengajian mereka, tapi ada beasiswa yang mungkin mereka
0: perlu
1: dan juga mungkin mereka berpotensi untuk dapatkan pada semester-semester yang berikutnya. Kita juga buka peluang pada mereka yang sudah pun melanjutkan pengajian. Dan kita juga menjemputlah pelajar-pelajar TVET dalam dan juga dalam bidang kemahiran. Ibu bapa pun juga boleh datang. Kadang-kadang pelajar-pelajar ni apabila mereka baru nak merancang perancangan mereka menyambung pengajian di peringkat tinggi, kadang ibu bapa juga perlu guide mereka. Jadi kita boleh berikan konsultasi bukan saja kepada pelajar yang berpotensi untuk mendapatkan penajaan dan juga beasiswa tu, tapi juga kita akan berikan konsultasi juga kepada ibu bapa, memahamkan mereka supaya bolehlah mempengaruhi anak-anak apa kursus-kursus yang mungkin boleh kita tawarkan. Dan juga paling penting sekali adalah kita bawakan juga UPU online bagi mereka bagi mereka
0: lagi
1: yang lepasan
0: sebenarnya.
1: Bagi mereka yang lepasan daripada SPM, STPM dan setaraf yang ingin memohon melanjutkan pengajian tinggi, kita bawakan konsultasi UPU online. Macam mana nak isi, apa yang kena dengan kos kita dan juga IPT mana yang kita nak mohon. Itu semua kita bawakan dalam satu bumbung, iaitu pada Hari Beasiswa 2026 di Kombes Aikroh Melaka.
0: Lebih orang kata nak dapat lagi lebih info masa di sana nanti. Kadang kalau kita sorang-sorang kan, kita terkekial nak isi macam mana, tapi bila ada yang turut membantu memudahkan lagi lah prosesnya. Baik, kita nak rehat seketika. Ini antara lagu yang sesuai lah rasanya untuk kita kongsikan topik kita hari ini. Hari ini memburu impian. Bagi anda yang ada impian tu, jangan lepaskan peluang. Berapa hari bulan tadi?
1: 26 dan 27 September.
0: Jadi bolehlah setkan masanya untuk bersama-sama Hari Beasiswa 2026 bermula 8.30 pagi hinggalah 5 petang. Lock FM Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Berbual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Masih lagi bertemankan SS dan juga bersama dengan Cik Afizi bin Rosli, Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pendidikan Tinggi berkenaan dengan Hari Biasiswa. Mana aja potensi membina legasi. Itu dia antara topik yang akan kita kongsikan. Dan terima kasih juga kepada para pendengar menerusi di TikTok Melaka FM, dan juga kita juga bersiaran menerusi di bilik biru rasmi Melaka FM. Kalau ada sebarang perkongsian, boleh saja ajukan terus menerusi di TikTok Melaka FM, di mana Encik Fizi boleh terus jawab, insyaAllah. Baik, kita nak tahu juga, tadi kita dah kongsikan tempat di mana kan bermula pukul apa, dan nak tahu juga mengapa penajaan biasiswa ni Encik Fizi dilihat sangat penting oleh pihak kementerian, terutamanya kepada pelajar IPT, dan bagaimana pula pelaburan ni berupaya menghasilkan bakat terbaik lah untuk memimpin negara kelak sebenarnya.
2: Ya, kalau kita bercakap mengenai pelajar-pelajar ni, kita nak membangunkan bakat-bakat terbaik negara.
1: Baik.
2: Jadi bila bercakap bagi nak membangunkan bakat-bakat terbaik negara ni, sudah pasti kita membuka luas dan juga membuka akses yang luas lah kepada pelajar-pelajar untuk menyambung pengajian di peringkat tinggi, sama ada di peringkat sijil, diploma mahupun di peringkat ijazah dan seterusnya. Jadi kalau kita tahulah, setiap kali kemasukan pelajar je, mungkin ada-ada mereka ataupun pelajar-pelajar yang kurang daripada keluarga yang kurang berkemampuan ini, mungkin ia menjadi satu cabaran yang besar kepada mereka lah nak menyambung pengajian. Mereka cemerlang, tetapi dari segi sudut kewangan mungkin mereka ada cabaran-cabaran. Dan juga kami di peringkat kementerian sudah pasti Menteri Pendidikan Tinggi sendiri, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, telah pun menyatakan dengan banyak kali jugalah maklumkan kepada semua pelajar-pelajar, bagi mereka yang dah mendapat tawaran pengajian itu, jangan tolak. Kalau ada masalah kekewangan, terus saja daftar, dan selepas itu KPT ataupun IPT-IPT yang berkenaan akan membantu pelajar-pelajar ni untuk membayar yuran dan sebagainya. Jadi teruskan hasrat murni untuk mengubah nasib keluarga tu, masuk dulu ke IPT walaupun ada masalah kewangan dan sebagainya. Jadi itu kami sendiri akan bantu. Itu adalah satu perkara lah. Dan perkara kedua adalah kita tahulah untuk biasiswa ni, kita lihat adalah satu instrumen yang penting lah, iaitu kita membuka akses kepada pendidikan yang berkualiti tanpa kita mengira latar belakang sosioekonomi seseorang pelajar itu. Kalau biasiswa ni, kita sudah pasti kita nak lihat dari segi kecemerlangannya, baru kita akan bagi dan sebagainya. Dan kita tahu melalui penajaan, pelajar ini dapatlah mereka ni memberikan tumpuannya sepenuhnya kepada kecemerlangan akademik, kepada pembangunan sahsiah dan juga penguasaan kemahiran tanpa terlalu dibebani tekanan kewangan. Jadi mereka satu release lah untuk mereka, bila dapat je bantuan kewangan, biasiswa dan juga penajaan ni, at least mereka boleh terus fokus kepada pengajian mereka. Dan kepala penting sekali adalah pelajar-pelajar ni semua, nanti mereka akan menjadi bakal pemimpin-pemimpin kita pada masa akan datang, dan juga peneraju-peneraju bagi industri-industri. Jadi ini adalah satu pelaburan yang amat besar sekali oleh kerajaan untuk membantu membangunkan bakat terbaik negara, seterusnya sama-sama kita membangunkan negara yang tercinta ini.
1: Terima kasih. Itu dia jelas kalau kita datanglah dengan Siti Melaka FM, sama ada Melaka ataupun luar Melaka lah, datang ke Kompes Melaka nanti, apa agaknya aktiviti yang best yang pengunjung boleh sertai, boleh join aktiviti yang kata menantilah.
2: Okey, banyak sebenarnya, bukan saja kita memberikan konsultasi, penawaran dan juga pameran dan sebagainya. Tetapi kita juga menyediakan pelbagai aktiviti yang menarik untuk pengunjung-pengunjung kita. Sebagai contohnya, antaranya adalah pameran penajaan yang membolehkan pengunjung berinteraksi secara langsung dengan wakil agensi penaja serta mendapatkan maklumat yang tepatlah mengenai apakah syarat dan juga apakah peluang penajaan.
1: Baik.
2: Mungkin DJ SSI juga nak berkongsikan mengenai antara agensi-agensi yang turut akan terlibat dalam hari biasiswa ini. Kita bahagikan kepada empat kategori.
1: Okay.
2: Kategori pertama adalah agensi di bawah KPT, iaitu kita ada daripada Jabatan Pendidikan Tinggi, kita ada daripada bahagian biasiswa KPT juga.
1: Baik.
2: Dan juga kita ada daripada Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Kita ada 106 politeknik seluruh negara.
1: Ya.
2: Kita ada 36 politeknik dan juga kita ada 106 college community seluruh negara.
1: Oh, banyak.
2: Banyak. Dan juga kita ada agensi di bawah KPT juga yang lain, iaitu Education Malaysia Global Services, EMGS.
1: Okay.
2: Iaitu kita nak pastikan pelajar-pelajar daripada luar negara masuk ke dalam negara kita. Yang ini mereka akan membuat promosi. Dan seterusnya kita ada Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN. Sudah pasti ada beasiswa-beasiswanya. Kita ada juga daripada MQA, kita ada daripada UP Online seperti saya kat maklumkan sebentar tadi, Yayasan Perkasa Siswa, UTEM, dan juga ada UITM. Dan kedua adalah Penajaan Pendidikan Tinggi, kita ada daripada JPA. Bagi mereka nak dapatkan beasiswa daripada JPA, macam mana nak tahu lebih lanjutnya, nanti boleh ada juga pameran ataupun konsultasi daripada JPA. Kita juga ada beberapa lagi lah, termasuklah UCSI, ICYM. Kita ada daripada MARA pun ada. Ini yang hot jugalah yang kita bawakan daripada MARA bagi mereka nak dapatkan penajaan MARA dan sebagainya. Dan kita bawakan juga Petronas pun ada. Petronas kita tahu ada juga beasiswa dan juga penajaannya, jadi boleh mendapatkan informasi lanjut. Termasuklah yayasan institusi, yayasan ataupun institusi kewangan, kita ada Bank Islam, kita ada Yayasan TM, kita ada Yayasan Tenaga Nasional. Dan juga kita ada TAPEM pun dari itu, daripada Melaka. Paling syok sekali ini adalah daripada antarabangsa, penajaan antarabangsa. Kita ada daripada Fulbright Malaysia, iaitu daripada Amerika Syarikat. Kita ada Stipendium Hungaricum, iaitu daripada negara Hungary. Kita ada juga penajaan antarabangsa daripada negara Jepun.
1: Baik.
2: Dan juga kita ada penajaan antarabangsa daripada Rusia. Jadi kita ni bukan saja bersifat lokal, tapi juga bersifat global lah penajaan yang kita nak tawarkan kepada mereka yang datang pada 26 hingga 27, iaitu pada Arhad di Kompleks Beli dan Sukan Aikro Melaka.
1: Baik, itu antara agensi ataupun pamer yang akan turun buka booth kali ini. Memang sangat meriah sebenarnya. Excited saya dengar tadi, bukan saja dalam dan juga luar negara juga. Dan mungkin untuk yang tak akhirlah, sebagai penutup lah Encik Fizi, mungkin kita nak tahu juga Encik Fizi, siapa yang akan merasmikan program ni, dan apakah pesanan Encik Fizi sendiri kepada rakyat Malaysia dekat luar sana, bukan saja negeri Melaka sebenarnya, luar daripada Melaka.
2: Okey, insyaAllah pada 27 September 2026, iaitu pada hari Ahad nanti, sekitar jam 10 pagi lah, insyaAllah akan dirasmikan sendiri oleh Yang Berhormat Tuan Adam Adli Abdul Halim, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Dan juga kita tahulah pelbagai aktiviti yang kita turut melangsungkan nanti, termasuklah nanti kita juga akan ada sesi bual bicara ataupun pocket talk yang mereka boleh dapatkan ataupun bertanyakan soalan terus kepada pelajar-pelajar yang telah pun ditaja. Kita bawakan juga kisah-kisah kejayaan mereka yang telah pun mendapat tajaan ini dan sebagainya. Termasuklah tadi kita bagi tahu ada khidmat konsultasi UPU online. Kita buka juga kepada pelajar-pelajar sekolah pun bagi mereka membuat persiapan dan juga persediaan mereka nak melangkah ke peringkat pendidikan tinggi nanti. Jadi mungkin saya nak berjemput kepada orang ramai, termasuk DGSS wajib datang.
1: Kita excited sebenarnya. Mungkin harapan lah pada para pendengar Setia Melaka FM.
2: Jadi kami di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi sudah pasti mengajak seluruh rakyat Malaysia, khususnya warga Melaka dan juga negeri-negeri yang berhampiran, supaya merebut peluang ini dan juga meluangkan masa bersama keluarga. Bawa ibu bapa, bawa adik-adik yang peringkat sekolah kah, ataupun mereka yang nak melanjutkan pengajian tinggi nanti, hadir ke Kompleks Belia dan Sukan Aikroh Melaka pada 26 dan juga 27 September bermula 8.30 pagi hingga 5 petang. Jadikan program ini sebagai langkah untuk mereka ataupun untuk pelajar-pelajar ni merealisasikan impian akademik, dan juga kita masuk adalah percuma. Itu paling penting sekali, dan anda dapatkan informasi sekiranya anda layak juga, anda juga boleh ditawarkan penajaan dan juga mungkin beasiswa daripada agensi-agensi yang terlibat.
1: Baik, terima kasih Encik Afizi B. Rosli, itu Ketua Komunikasi Korporat KPT, dan kerana sudi yang meluangkan masa bersama kami di Konti Melaka FM. Dan buat anda, jangan lepaskan peluang Hari Biasiswa 2026 di Kombes Aikero pada 27 September ni, beberapa hari saja lagi, 8.30 pagi hinggalah 5 petang. Yang penting masuk adalah percuma. Ini sebenarnya salah satu orang kata minat lah sebenarnya. Jadi macam-macam ada. Tadi pun Encik Afizi ada jelaskan. Jadi kepada anak-anak Melaka, lepasan SPM ke STPM ke kan, mak ayah yang dengarkan ketika ada waktu ini, jom beramai-ramai datang untuk kata Hari Biasiswa 2026. Baik, terima kasih Encik Fizi untuk ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Jadi boleh terus bersama dengan Kamu Melaka FM jugalah, walaupun berada di Putrajaya kan. Kami ni banyak saluran, menerusi di TikTok, menerusi di bilik birunya, dan juga menerusi di RTM Klik juga. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, kita baru saja bersama dengan Encik Afizi B. Rosli, itu Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pendidikan Tinggi, dengan perkongsiannya Hari Biasiswa Menaja Potensi Membina Legasi. Baik, nampaknya dah sampai ke penghujung waktu SS bersiaran ketika ada waktu ini, 1.53 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Melaka FM. Tapi jangan lupa bersama dengan rakan tugas SS, bersama dengan DJ Ain juga akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Dan petani istimewa Cetaki akan menemani anda. Okey, boleh bersedialah. Kita nak buka minda kita untuk petang ini. Bagilah teka-teki, okey. Dan untuk petang nanti juga kita ada dimensi 60-an. Tak lupa buat yang berada dekat luar sana kan, yang minat lagu-lagu 60-an, boleh hantarkan lagu-lagu pilihan anda. Tapi bukan sekarang, 5.15 minit petang nanti. Okey, SS tinggalkan anda dengan lagu ini. Kejap lagi kita ada daripada Kakak Azraf, Terima Kasih. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Jumpa dan jumpa lagi untuk edisi hari Khamis ni bersama dengan SS untuk segmen program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Assalamualaikum.
0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Kekenak syek dulu.

0: Pesona Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, terkalang di mata, terasa di hati.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Terkalang di mata, terasa di hati.
2: Bermaksud ada sesuatu yang ingin disampaikan atau dikatakan.
1: Contoh ayat.
2: Kamu ini kelihatan terkalang di mata, terasa di hati. Katakanlah agar ibu tahu apa masalah kamu. Kata ibu kepada kakak yang gelisah sejak tadi.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan Assalamualaikum. Selamat petang. 29 minit petang ketika ini. Okey, pastinya anda terus bersama dengan Ain sehingga pukul 6 petang nanti. Okey, terima kasih rakan setugas Ain, DJ SS, Sofia Sofi nombor 1 yang telah bersama dengan anda daripada pukul 10 pagi tadi sehinggalah pukul 2 petang. Dan terima kasih juga Ain nak ucapkan kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana sahaja anda berada untuk waktu dan ketika ini. Terima kasih. Okey, macam mana perjalanan hari ini? Masih on fire ataupun bateri dah tinggal 20% ni? Jadi untuk anda yang pergi tengah kerja sekarang ni, tengah drive, tengah rehat ataupun baru nak sambung aktiviti petang ni, jangan ke mana-mana, okey? Jadi Ain akan terus temani anda sehingga pukul 6 petang nanti. Dan pastinya di jam ini kita ada Zone Music Tanpa Henti. Zone Music Tanpa Henti. Ya, ada pelbagai lagu-lagu menarik menanti anda untuk jam ini sehingga pukul 3 petang nanti. Dan pukul 3 petang macam biasa setiap hari Isnin, kita ada Ceteka Ceteki. Hey, hey!

0: anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttn.gov.my. Tetap lontor.

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemukan.

0: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Pastinya mempersonakan baru saja berlalu nyanyian Raja Emma Jejak Idaman. Tepat pukul 3.15 minit petang ketika ini. Jadi let's go, kita nak bersama-sama berteka-teki dengan anda.
1: Hey, hey, hey.

0: persona kan.
1: Ya, yeah, di jam ini kita nak berteka-teki dengan anda. Kalau ada teka-teki ataupun nak jawab teka-teki, boleh hubungi kita di mana, Widai?
2: Di 06-282-4477. Atau anda juga boleh hubungi kami di 06-284-3377.
1: Ha, itu nombornya. Sekarang ni kita dah terima pemanggil, Widai.
2: Alamak.
1: Jom, kita bersama dengan pemanggil dekat talian ni. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ain.
1: Ya, Ain ni abang juju kita, Widai.
2: Oh, hi.
3: Dia baru ke, Ain?
1: Ini adik praktikal kita, abang juju. Widai namanya.
2: Sehat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Okey, jadi abang juju, petang ni abang juju nak bagi teka-teki apa tu dekat kita?
3: Okey, teka-teki dia macam ni. Banyak-banyak burger.
1: Okey.
3: Burger apa yang buat orang takut?
1: Ha, banyak-banyak burger. Burger apa yang buat orang takut, guys? Ini lain macam burger ni.
3: Kan.
1: Okey, jadi itu teka-tekinya ada satu juga, abang juju.
3: Satu lagi kita bagi.
1: Alright. Baik, abang juju, boleh ulang sekali lagi tak teka-teki tu? Nak orang kata nak bagi pendengar kita semua dapat tangkap teka-teki tu.
3: Okey, banyak-banyak burger. Burger banyak buat orang takut.
1: Banyak buat orang takut ni. Okey, baik. Kejap lagi abang juju akan hubungi kita semula untuk jawapannya, okey?
3: Boleh.
1: Alright, terima kasih abang juju.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang juju ni, Widat, dari Keluang Johor tau.
2: Wow.
1: Hubungi kita dekat sini. Katanya dalam banyak-banyak burger apa yang
2: orang takut?
1: Burger apa yang banyak orang takut ni? Jadi untuk anda, boleh kongsikan jawapan tu dekat komen TikTok ataupun dekat WhatsApp kita lah,
2: 010-806-1023.
1: Ya, dan pastinya anda boleh hubungi kita terus lah di talian
2: 06-282-4477 ataupun 06-284-3377.
1: Okey, baik. Sekarang ni kita nak terima pemanggil yang kedua, Widat.
2: Silakan.
1: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ini dia Wan Cak Cak Bar kita, Widat, dari Parit, Jawa Muar.
2: Wah, ramai juga Johor.
1: Ini Wan Cak Cak Bar nak bagi teka-teki apa tu?
4: Allah.
1: Ha?
4: Bukan lah.
1: Apa tu ni, siapa ni? Hello, boleh tak suara tu kuat sikit?
4: Orang Duran Tunggal.
1: Siapa namanya? Oh, kita yakin-yakin je sebab Abang Wan ni dia suka main teka-teki suara tau.
2: Oh, iya ke?
1: Dah silap orang pula .
2: Alamak.
1: Okay, siapa nama dekat sana tu?
5: Syafiq.
1: Oh, Syafiq. Tengok, Syafiq ni suara dia hampir sama dengan Wan Cak Cak Bar.
2: Oh, iya ke?
1: Sebab dia dua orang ni suka berlakon tau. Jadi kita susah. Jadinya kita dah terkena dalam teka-teki ni.
2: Alamak. Saya pun yang terkena masalahnya.
5: Kali ni Ain nak buat teka.
1: Syafiq sahaja je nak main teka-teki dengan kita pula ni.
5: Kata saya main teka-teki, kita main teka-teki.
1: Okey, nampaknya okeylah. Ain dengan Widat dah surrender lah dah kalah dah Okey, Syafiq, petang ni nak bagi teka-teki apa?
5: Nak jawab Abang Jojo punya soalan tadi tu.
1: Okey, dalam banyak-banyak burger apa yang paling orang takut ni, Syafiq?
5: Bergegau.
2: Bergegau.
1: Kenapa bergegau? Boleh je bergetar dan sebagainya.
5: Boleh juga bergelombang dosa pun boleh.
1: Alamak, takut
2: kita,
1: Jadi Syafiq lock lah jawapan tu
2: Bergegau.
5: Lock jawapan bergegau.
1: Okey, baik. Syafiq ada teka-teki ke nak bagi?
5: Buat macam ni tak ada lagi.
1: Alright.
5: Ada, tapi soalan banyak kena simpan sebab ramai tak banyak jawab.
1: Okey, faham. Baik, terima kasih Syafiq.
5: Okey, sama.
1: Okey, itu dia Syafiq kita dari Duran Tunggal Nampaknya kita dah kena game ni.
2: Saya ingat-ingat orang Johor tadi.
1: Oh, betul lah, ingat kawan. Memang betul, sama sangat suara dia
2: Oh, ya. Dia kepit tadi suara.
1: Sebabnya macam cabar terus ke belakang juga tau. Kadang-kadang dia jadi Doraemon, kadang-kadang dia jadi macam-macam watak.
2: Saya tak kenal.
1: Jadi petang ni kita dah sama-sama terkenal.
2: Okay.
1: Okay. Jadi kita nak ulang teka-teki daripada Abang Juju tadi. Dalam banyak-banyak burger apa yang paling orang takut? Jadi kita nak tengok kejap komen-komen dekat TikTok ni. Ada yang kata bergetar daripada Kak G. Ada yang kata bergetar juga. Betul, ramai juga yang jawab bergetar ni. Ada yang kata
2: Big Burger.
1: Burger King. Ha. Big Burger ada, Burger yeah. King ada. Haja Fazila cakap. Lepas tu Kak Ji kata Burger ha? Burger Rock. Ah, gisau eh.
2: Aha.
1: Burger tu boleh rock ke macam mana Kak Ji? Ya, gisau. Okey, jadi untuk anda, jawapan-jawapannya tu boleh komen je dekat TikTok ni ataupun boleh WhatsApp yang lebih senang lah. Jadi kalau dekat Wasabi ni ada juga tau teka-teki yang lain, antaranya daripada Kak Zahra kita dari Semenyih Selangor. Okey, teka-teki dia sejenis buah, kulitnya menggerutu, isi dia warna putih. Jawapan dia nanti akak bagi ya.
2: Okey.
1: Jadi teka-teki daripada Kak Zahra ni sejenis buah, kulit dia menggerutu ataupun tak rata, isi dia warna putih. Jadi anda boleh teka-teki dengan kita lah, boleh call ataupun boleh WhatsApp kita. Dan kita nak teruskan dengan teka-teki yang seterusnya, daripada Arik juga dekat TikTok. Ada katanya dalam banyak-banyak duck, duck apa yang paling putih?
2: Saya dari tadi tak dapat jawab.
1: Ha, sama lah kita. Tapi I dah tahu jawapan tu.
2: Oh, ya
1: kita bagi semua orang berteka-teki.
2: Okay.
1: Maksudnya ada tiga teka-teki.
2: Ha.
1: Okay, yang pertama tadi dalam banyak-banyak burger, burger apa yang paling orang takut?
2: Ha. Yang kedua?
1: Yang kedua sejenis buah, kulitnya menggerutu,
2: isinya, isinya putih.
1: Betul.
2: Ha.
1: Yang ketiga dalam banyak-banyak duck, duck apa yang putih?
2: Ha,
1: marilah kita berteka-teki bersama-sama.
2: Bantulah saya.
1: Betul. Kalau dah ada jawapan kita lagi, boleh hubungi kami dan juga boleh WhatsApp kami berdua. Okey, kita nak rehat seketika, nak layan dulu sebuah lagu daripada KRU dan juga Adam, Terhangat di Pasaran. Khas untuk anda.

0: penyanyian Nazir dan juga Fahimi Kopi. Okay, Widat. Widat suka kopi ke macam ni?
1: Saya suka kopi.
0: Okay. Tapi kalau Ain, Ain suka I Love You.
1: I love you too.
0: Okay, jadi petang ni, Widat, kita nak sambung cerita ke cerita ke.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan 3.54 minit petang, Widat. Yeah. Tahu-tahu kita dah berada di penghujung segmen Ceteki. Okey, nampaknya kita nak tunggulah jawapan-jawapan daripada si pemberi teka-teki untuk di akhir segmen ni. Tapi sebelum tu, mungkin Widat boleh scroll-scroll komen untuk jawapan-jawapan bagi teka-teki yang telah pun kita bacakan tadi.
2: Dapat dekat TikTok, ada yang komen. Buah yang kulitnya menggerutu tak rata dan isinya putih. Mm-hmm. Ada yang komen buah mengkudu.
1: Okey, ha. Boleh jadi juga.
2: Ha, dia sama dengan buah nona.
1: Betul. Lebih kurang ha. Kan. Tapi ramai juga yang jawab buah nona atau buah sekayak.
2: Ha. Jadi ada juga komen yang kata buah sukun.
1: Okey.
2: Buah sukun, durian Belanda. Apa lagi? Ha, buah
1: durian pun ada.
2: Buah durian, buah manggis. Macam macam
1: tidak. Tapi isi dia putih tu dah tentulah.
2: Ya, betul. Cumanya kulitnya
1: kulit dia menggerutu, guys.
2: Ya.
1: Okey, jadi itu jawapan-jawapan untuk teka-teki daripada Kak Zahra lah. Jadi memandangkan Kak Zahra telah pun memberikan jawapan kepada teka-teki ini. Okey, kulitnya tak rata, isinya putih dan itu merupakan sejenis buah.
2: Ya. Yeah.
1: Jawapannya ialah
2: jeng-jeng-jeng.
1: Buah salak, guys.
2: Buah salak.
1: Nampaknya Abang Zed seorang je yang jawab betul.
2: Betul.
1: Apapun tahniah kepada Abang Zed, kita bagi tepukan sedikit. Tapi tepuk jugalah untuk semua yang dah jawab teka-teki Kak Zahra dan juga teka-teki semualah. Kita bagi tepuk sekali lagi. Okey, jadi memandangkan kita dah berada di penghujungnya ni, kita nak bersama terus dengan pemanggil, mungkin si pemberi teka-teki tadi. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ha, okey, Syafiq, boleh kuat sikit tak suara tu?
3: Kali ni Ain tepat pula teka lah.
1: Dia walaupun dia jauh tapi dapat teka. Tadi tu memang orang kata tokono eh. Okey, Syafiq nak jawab teka-teki yang mana satu tu?
3: Wan tak ada abah punya tu mungkin buah kepayang kot. Sayang-sayang buah kepayang.
1: Eh, wah. Dalam banyak buah-buah apa orang sayang buah kepayang. Ha. Nak tahu jawapan dia, kejap lagi Wan cakap akan hubungi kita. Aha, apa jawapan dia?
3: Itu mungkin tersanggur ataupun kita suat kat kita kan.
1: Okey. Itulah kan. Gisau. Okey, terima kasih Syafiq untuk jawapannya.
3: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Syafiq kita ni. Okey, kita bersama terus dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Okey, Abang Juju kita, si pemberi teka-teki dalam My Burger. Yes. Burger apa yang orang paling takut, agak-agak apa jawapannya? Tadi yang I bacakan tadi tu ada tak yang betul?
4: Okey, jawapannya hampir tepat. Tapi yang Abang Juju cari adalah jawapannya adalah bergelap.
1: Bergelap.
2: Saya macam tak nampak komen tu di TikTok. Mungkin ada di WhatsApp ke di Jain.
1: Nampaknya tadi juga orang yang jawab.
4: Yalah, jawapannya kalau macam-macam bergegau kan kita boleh lari kan.
2: Betul.
4: Tapi kalau macam gelap ni macam mana kita nak lari, kita tak nampak.
1: Yelah tu, semua takut gelap tu tak?
4: Haa kan.
1: Okey, terima kasih Abang Juju untuk jawapannya.
4: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itulah jawapan dia.
2: Ya. Kita tengok komen kat TikTok tadi, majoriti jawabnya bergegau.
1: Bergerak.
2: Jangan bergerak. Tulislah macam tu. Rupanya jawapannya adalah bergelap.
1: Bergelap, guys. Siapa je tak takut gelap. Contohnya macam awak lah, tak ada dekat dalam fikiran saya, rasa macam gelapnya. Okey. Jadi itu teka-teki daripada Abang Juju kita dah pun terjawab dalam banyak-banyak burger apa yang orang takut. Jawapan dia bergelap. Risau gitu eh. Okey, apa pun jawapan teka-teki daripada Kak G. Dalam banyak-banyak buah apa yang paling menyusahkan? Okey, jawapan dia tadi daripada Wan Cak Cabar. Wan Cak Cabar kata buah tangan.
2: Ha.
1: Yelah, buat susah-susah aja.
2: Betul?
1: Okey, kita nantikan ini mungkin pemanggil yang mungkin nak jawab teka-teki ataupun nak bagi jawapan teka-teki tu. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang. Ini dia in character. Okey.
2: Saya teka.
1: Okey.
2: Abang Wan Cak-Cak.
1: Okey, Wan Cak Cak Ba.
5: Ya, saya.
1: Betul ke tidak jawapan Syafiq tadi tu? Dan banyak buah-buah apa yang orang paling sayang ni? Buah kepayang, betul ke? Eh, alamak, Wan Cak Cak Ba telah hilang di talian. Nampaknya tak adalah jawapan, dapat jawapan je tu. Tapi tak apa, Wan Cak Cak Ba boleh hubungi kita. Ada lagi masa yang berbaki ni. Okey, apapun teka-teki daripada Kak G, Kak G pun dah bagi jawapan dekat Wasabi ni. Dalam banyak-banyak buah, buah apa yang paling menyusahkan? Nampaknya ramai juga yang jawab dengan betul tadi.
2: Ya. Yeah.
1: Jawapan ni ialah
2: buah tangan.
1: Betul. Buat susah-susah je. Jadi kita tepuklah kepada semua yang dah pun jawab betul.
2: Tanya.
1: Ataupun kepada anda semula yang dah sudi untuk jawab teka-teki daripada Kak G dan juga semua. Aha, okey. Jadi nampaknya ada banyak teka-teki yang dah pun terjawab. Teka-teki Abang Juju pun sudah, Kak G pun sudah, Kak Zara pun sudah. Tapi teka-teki daripada Faizal Hassan dan juga Wan Cak Cak Abang ni masih lagi menjadi teka-teki.
2: Ya.
1: Okey, daripada Faizal Hassan tadi, apakah yang senang lalu tapi susah nak tahan dan tarik balik?
2: Yeah.
1: Ada yang kata angin, ada yang kata kad dan sebagainya. Okey, dan juga teka-teki pada Wan Cak Cak Ba dalam banyak buah-buah apa yang orang sayang. Nampaknya ada yang kata buah hati.
2: Tapi salah
1: yang
2: tadi.
1: Buah kepayang. Itulah Wan Cak Cak Ba yang boleh hilang pula di talian kita ni.
2: Okey, kita tunggu jawapan daripada dia, ya.
1: Okey, memandangkan kita betul-betul dah berada di hujung segmen ni. Kita lock lah, orang kata teka-teki yang belum terjawab ni, kita bawa pada minggu hadapan insyaAllah. Okey. Jadi apapun, thank you so much yang mana dah pun berkongsi teka-teki, dah pun menjawab teka-teki, dan pastinya ada banyak juga teka-teki yang belum kita bacakan ni sebabnya terlalu banyak teka-teki juga.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi apapun, kita akan jumpa semula dalam segmen cerita-teki setiap hari Isnin pukul 3 petang. Nanti Ain akan bawa semulalah teka-teki anda ni. Dan pastikan anda memberikan jawapan secara terus supaya kita boleh orang kata selesaikan semua teka-teki tu pada hari ini juga, kan?
2: Ya. Yeah.
1: Okey, jadi terima kasih Widat. Sebab sudi menemani dalam segmen cerita-cerita ni. Tapi Widat kena teman saya sampai pukul 6 nanti.
2: InsyaAllah, boleh.
1: Okey, jadi apa pun, thank you so much yang ada dekat TikTok. Widat boleh bacakan nama-nama diorang tak dekat TikTok ni?
2: Okey, dekat TikTok kita ada Kak G Abadi, ada Kak Zahra, ada Hamdamdam, ada juga Ija, Abang Zack, Mr. Wagon dan ramai lagi.
1: Ya, betul. Thank you so much yang sudi lepak dekat TikTok, yang dah pun berkongsi komen dekat TikTok juga. Terima kasih juga kepada semua pendengar Melaki FM di 102.3 di RTM Click, dan juga untuk semualah yang dah pun berkongsi dan juga memberi teka-teki. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam segmen Certeki setiap hari Isnin pukul 3 petang. Apapun, I nak sampaikan juga info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini 21 September bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Azan asar akan berkumandang seketika nanti tepat pukul 4.09 minit petang, dan juga sekitar pukul 4.30 minit petang nanti kita akan dengarkan berita Melaka FM. Jadi terus setia bersama dengan kami,
2: Melaka FM,
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
0: Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian, jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada. Melaka FM sentiasa bersama anda. Melaka FM pasti mempesonakan.
6: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
7: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
6: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
7: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
6: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
7: Kalau gitu, senang hati makcik.
6: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
0: Melaka FM 102.3.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyuruh seluruh rakyat memperbarui ikrar bersama bagi memastikan negara terus bersatu. Beliau menegaskan Malaysia ialah negara untuk semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Dan sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear, Malays, Chinese, Indians, Sabah and Sarawakians, this is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities. No fear. This is our country. Masalahnya kadang-kadang kita ini terlalu bimbang. Kita biarkan. Jangan biarkan. Ini anak-anak ini masa depan dia bagaimana? Kebetulan anak Cina. Ada anak Melayu di sana, ada anak Iban di sana.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Pesta Kebudayaan Cina Malaysia ke-41 di Angkor Klebang. Perdana Menteri menyifatkan keadaan sosial, budaya dan politik negara sebagai kritikal susulan masih wujud pandangan yang mengutamakan kepentingan sesuatu kaum. Projek pusingan U bertingkat atau elevated U-turn di Jalan Cheng kini dalam proses penilaian oleh Kementerian Kerja Raya. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata projek itu adalah antara inisiatif penyuraian trafik di laluan berkenaan terutama pada waktu puncak. Katanya sebelum ini aliran trafik kerap terganggu akibat banyaknya persimpangan lampu isyarat sepanjang laluan berkenaan. Susunan projek itu masa perjalanan khususnya pengguna menghala ke Bandar Melaka boleh dijimatkan hingga 40 minit. Sebelum ini, kerajaan negeri telah melaksanakan beberapa langkah penyuraian trafik turut di beberapa laluan utama lain yang mengalami masalah kesesakan. Bagi penduduk, tenakan berkeliaran bukan sekadar mengotorkan kawasan kampung. Ia turut mengganggu laluan dan lebih membimbangkan boleh menyebabkan kemalangan. Di Melaka, tag QR diperkenalkan sebagai antara usaha memastikan pemilik ternakan lebih mudah dikenal pasti dan bertanggungjawab. Ashikin Abdul Halim ada laporannya dalam segmen Melaka Sayang Rakyat.
2: Di Kampung Serkam Darat Jasin, masalah ternakan berkeliaran sudah lama dihadapi penduduk.
3: Okey, salah satunya mengotorkan jalan lah satu. Sebab kampung kita jalan kecil. Mana nak elak pun susah kan. Lepas tu masalah orang terlanggar pun ia juga. Macam saya kata, dia jalan tu malam mostly kan. Orang tak nampak, dia gelap.
4: Dapat kurangkan lagi baik berjalan tengah malam ni. Pasal apa benda ni kerap terjadi. Bila orang bangun pagi je, pokok bunga dah tanggal. Kait lembu bersepah.
5: Dia menghalang laluan dan sebagainya. Dan ada juga kes yang berlaku, orang kampung saya langgar

0: langgar lembu, patah kaki dan sebagainya. Jadi kita pun tak dapat nak tahu lembu siapa. Jadi akan terlepas begitu saja. Bila dah accident, tuan lembu kata bukan lembu dia.
1: Masalah mengenal pasti pemilik inilah antara yang cuba ditangani menerusi tag QR yang mula dilaksanakan sejak Mei lalu. Menurut Jabatan Perkhidmatan Veterinar Melaka, setakat ini 52 penternak terlibat membabitkan 5,300 ekor lembu dan kerbau. Di Jasin, 31 penternak dengan 1,430 ekor ternakan sudah dipasang tag. Kawasan hotspot seperti Serkam dan Rim diberi keutamaan. Penggunaan tag kod

0: estos sus sueños.
1: Bagi pihak berkuasa tempatan, pengenal pastian pemilik penting bagi memudahkan tindakan susulan. Tahun lalu, Majlis Perbandaran Jausin menjalankan 48 operasi dan rondaan berkaitan ternakan perkeliaran.
2: Kan, macam sebelum ni, kalau kita melakukan operasi, kita macam meraba dalam siang. Mana kita tahu dah haiwan ternakan tu berhampiran, mungkin orang kata dia tak akan berkeliaran jauh. Manapun dia adalah berhampiran. Mana-mana pun, apabila sesuatu yang tidak diingini berlaku, tiada siapa yang mengaku. Dan hasratkan negeri ini bukan hanya untuk mengetahui siapa pemilik. Maksudnya itu, kita nak mendidik kepada peternak-peternak ni untuk kata lebih berhati-hati dan lebih mementingkan keselamatan lah.
1: Namun, penggunaan tag QR ternakan masih baru dan kesannya terhadap pengurangan masalah ini belum dapat dinilai. Pelaksanaannya selepas ini diharap dapat mendorong pemilik lebih bertanggungjawab mengawal ternakan. Bagi penduduk, kejayaan sebenar ialah apabila ternakan berkeliaran berkurang dan jalan raya lebih selamat. Ashikin Abdul Halim, RTM.
3: Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
4: Yang Sahih di RTM.
5: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Terima kasih kepada pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka, tak kira di mana saja anda berada. Pastinya untuk anda yang tengah dengarkan sambil-sambil memandu, sambil-sambil beristirahat, sambil-sambil makan, sambil-sambil bekerja, thank you so much menerusi frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Dan juga untuk anda lah yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Dan juga pastinya sekarang ni Ain dan Widat masih lagi menemani anda Dan juga Ain dan Widat ni masih lagi live juga dekat TikTok. Ramai juga yang ada dekat sini, antaranya kita ada Kak Shadezi, Kak Sasu, Kak G. Kita ada rakan kita dari negara seberang Indonesia, Amar dari Kota Bulu Sabah, Helmi 916, Man 90 dan ramai lagi. Thank you sudi lepak dekat sini bersama Ain dan juga Wida lagi. Dan pastinya di jam ini, kejap lagi kita akan dengarkan ulangan Jana Minda siri yang ke-14 bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan pada hari ini, tip didik anak bahagian yang kedua. Dan juga tepat pukul 5 petang nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya Widat, kita ada segmen apa? Kejap lagi 5.30 petang.
1: Okay, 5.30 petang kita akan ada segmen Dimensi 60-70, di mana anda boleh request lagu 60-an dan juga 70-an. Jadi kepada anda yang nak request lagu, anda boleh WhatsApp kami di 010-806-1023.
0: Ya, betul. Itu jam yang berikutnya, kejap lagi 5.30 petang. Jadi petang ni memang kita nak segarkan dengan irama-irama 60-an dan juga 70-an. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami. Di mana Widat?
1: Di Radio Nombor 1 Orang Melaka.
0: Okay, FM pastinya mempesanakan.

0: Fana Melaka FM.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Vitamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kembali bertemu dengan saya Ustaz Fadli Zamin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tanya bagi kaum ibu, pagi tadi anak-anak keluar dari rumah, kita ada peluk dan cium tak? Dan nak tanya pada ayah, pagi tadi pergi kerja ada peluk cium isteri tak? Kan? Kenapa ustaz tanya benda ni? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak ada keluarga yang bahagia, nak didik ahli keluarga kita dalam keadaan yang boleh mendengar kata, boleh mendengar nasihat. Tuan-tuan, peluk dan cium ini adalah satu perkara yang baik. Bukan maksud saya peluk cium anak orang atau hari ni peluk cium hari ni bini orang. Tak, ahli keluarga kita sendiri. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Tip hari ini yang saya nak share adalah masih lagi berkenaan dengan cara kita mendidik anak-anak supaya anak-anak ni lembut hatinya, boleh dengar kata dan menjadi anak-anak yang baik. So antara tip yang boleh saya share adalah berkenaan dengan peluk dan cium anak-anak selalu, terutamanya di awal pagi dan sewaktu mereka nak tidur. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Orang yang sentiasa peluk dan cium anak agar anak akan sentiasa merasakan dirinya sentiasa disayangi. Rasa selamat, rasa hari ini. Yalah, bila rasa disayangi kan, dia akan dengar cakap apa kita nak. Dan orang yang sentiasa memeluk anak-anak ni, usap belakang bahu anak-anak, belakang kepala dan sebagainya, dia akan mudah mendengar kata. Ini kajian dibuat oleh pakar-pakar psikologi yang ada dekat dunia ni. Mungkin kalau kita kata ya ke, ya atau tak, kenalah buat dulu.

0: Yang kedua, tuan-tuan, semalam saya ada cerita pasal hadiah dan pujian. Tuan-tuan, kalau anak buat salah pun kita bagi hadiah, apatah lagi kalau anak-anak kita hari ni buat benda yang baik. Kadang-kadang tuan-tuan, kita sampai kita sedar bila anak-anak kita buat benda baik. Contoh, kita balik-balik tapi kita tengok, semua bersih lah atas meja makan ni, bagus lah. Semua pinggan mangkuk dan juga hari ini cawan ni dah tersusun, dah basuh lah. Bagus anak-anak. Tuan-tuan, bagikan pujian. Kadang-kadang pujian itu, hadiah itu tak perlu yang mewah-mewah. Sekadar bagi pujian pun mereka dah rasa bahagia, tuan-tuan. Dan jangan banding-bandingkan anak-anak yang lain. Contoh, yang buat tu mungkin akak, yang adik tak buat, kita pun kata, tengok adik, akak ni bagus, adik tak buat. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin adik tu dia akan mencetuhi apa yang kakak dia buat. Tahu tak? Cuma kena beritahu adik, ada yakin dan percaya mesti adik pun akan jadi baik macam kakak. Nampak tak ayat tu kita ubahkan? Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila kita nak didik anak ni, kena banyakkan berdoa, banyakkan bersabar. InsyaAllah dengan kuasa doa, Allah akan melembutkan hati anak-anak kita dan menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang terbaik. Suami isteri akan jadi yang terbaik, ahli keluarga akan jadi terbaik dan menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang terbaik, masuk ke syurga Allah dengan izin Allah, insyaAllah. Jumpa kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himbauan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesan.

ekspor negara melonjak lebih 31%. Kemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

5.30 petang, Ain akan keudarakan lagu permintaan anda dalam segmen Dimensi 60-70, pastinya lagu-lagu era 60-an dan juga 70-an sahaja. Okay? Jadi yang mana nak buat permintaan lagu, boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Okey, apa pun di jam ini, nak baca kejap komen-komen dekat TikTok ni. Memandangkan Cik Juhaimi dari Kelantan ni, katanya baca Ain komen saya tu. Baik-baik, Ain baca ya. Kita ada Kak Aji, terima kasih dari Pokok Sena Kedah, Raja Jeff yang baru saja follow Melaki FM, terima kasih. Jadi jemput follow ke semua media sosial Melaki FM, khasnya dekat TikTok ni. Kita nak road to 140,000 followers Kita ada Hafiz Melankolia, kita ada Haikal, waalaikumsalam. Kita ada Apa, terima kasih. Kembara 69, kita ada juga RS1413, Abang Din, waalaikumsalam. Kita ada Cik Jeff, Kak Zura Juju dari Warung di Bendang, Mumbai. Terima kasih. Okay, kita ada Angkara, Mr. Evibo, Khairul Nisa dan ramai lagi lah dekat sini. Kita ada pembantai nak bantai siapa tu, risau. Okay, jadi apapun untuk anda terus setia bersama dengan Melaki FM, walau di mana sahaja anda berada. Sebelum Ain nak belanja lagu yang seterusnya ini, sambil-sambil kita nak menantikan pukul 5.30 petang kejap lagi, Ain nak kongsikan dengan anda mengenai operasi pembenihan awan ataupun OPAI. Yang mana operasi OPA ini akan dijalankan pada hari ini, 21 sehingga 24 September 2026. Yang mana operasi pembenihan awan ini dilaksanakan bagi membantu meningkatkan semula paras air di Empangan, Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan supaya kembalilah ke tahap optimum. Yang mana usaha bersepadu ini penting untuk kita pastikan kelangsungan bekalan air dan juga kelestarian sumber air, di samping menjadi langkah sokongan dalam menghadapi episod jerebu ni kan. Jadi faktor kejayaan operasi pembenihan awan ni tertakluk kepada kewujudan awan yang sesuai dan juga keadaan atmosfera. Jadi sama-samalah kita doakan supaya operasi pembenihan awan ataupun OPA ini berjalan dengan lancar dan juga membawa limpahan hujan yang bermanfaat demi kesejahteraan kita semua, okey? Okey, dan pastinya untuk anda yang tengah memandu on the way balik kerja ataupun ke mana sahaja destinasi anda petang ini, hati-hati memandu. Yang tengah berehat, selamat berehat. Yang mana tengah kerja, selamat bekerja. Let's go, I intro siburkan anda dengan sebuah lagu daripada Iklim, Bukan Ku Tak Sudi, khas untuk anda, Melaki FM.

0: Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 5.31 minit petang ketika ini. Jadi kita dah pun bersama-sama dalam segmen Dimensi 60-70.

Selamat petang ketika ini anda masih lagi bertemankan saya dalam Dimensi 60-70. Okey, kita ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Kak G dari Pokok Sena Kedah. Katanya nak request lagu Hailih Amir dan juga Uji Rashid Menunggu Nasi Minyak. Kemudian kita ada permintaan lagu daripada Cik Rahmat, katanya nak request lagu Erozaini Oh Fatima. Dan juga dekat komen TikTok ni tadi, Ain baru sahaja terima request daripada Brother Love. Katanya nak dengarkan lagu Aku Kecewa, nyanyian Rozia Latif and the J-Hawkers. Okay, insyaAllah kalau ada lagu ni, kejap lagi Ain akan stream lagu-lagu permintaan Brother Love lagi. Dan pastinya sebelum Ain nak stream lagu ini, Ain nak kongsikan juga tentang Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Melaka pada 26 dan juga 27 September ini, bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka. Antara aktiviti menarik menanti anda, kita ada Tamiya Competition, Aerobicton, Youth Bazaar, ada juga Youth Basking, Wall Climbing ataupun Flying Fox. Kita ada Doodle Arts, BMX Competition, Indie City Rakan Muda Concert, X Lifestyle. Kita ada sesi interaktif kenegaraan, Carnival OKU, Pekerasa, RC Competition, Pound Steep. Juga kita ada Cup Stacking dan macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda. Ada juga program Singgit Seposin yang mana pengumpulan barangan kita semula dari Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. Jadi untuk anda yang berkelapangan, jemput hadiah beramai-ramai pada 26 dan juga 27 September ini, bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka. Jadi let's go, kita terus stream lagu daripada Kak G, Menunggu Nasi Minyak, nyanyian Hail Amir dan juga Uji Rashid dalam Dimensi 60.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu nyanyian Ero Zaini, Oh Fatima, 5.56 minit petang ketika ini. Jadi memandangkan Ain dah pun berada di penghujung tugasan, sempat lagi Ain bacakan satu lagi kiriman ucapan daripada Kak Bit Jeram. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat Ain dan juga Mak Jah, Mak Lung Mahawa, Makna, Pak Wan, Kak Ram, Kak Nani, Muksu, Abang Ramli Bertenghulu dan juga untuk semualah yang mengenali diri Kak Bit ni, semoga semuanya sihat. Katanya tak lupa jugalah untuk semua orang-orang Kampung Jeram, Kampung Pulau, Kampung Lubuk Redang dan sekitarnya. Selamat minum petang, selamat mendengarkan Radio Nombor 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan. Okay, sekarang ni Ain dah berada di hujung-hujung tugas ni. Jadi selepas ini rakan tugas Ain DJ Lia akan terus bersama dengan anda bermula pukul 6 petang ini sehinggalah pukul 12.30 malam. Dan untuk segmen Dimensi 60-an 70-an ini akan terus dikeudarakan lagu-lagu anda sehingga pukul 6.30 minit petang nanti. Okay, jadi apapun terus setia bersama dengan kami. Terima kasih banyak. Ain undurkan diri dahulu. Ain tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Jamie Zan, Hari Ini dan Semalam. Hasan tu anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Simadani. Bye-bye.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, terkalang di mata, terasa di hati.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Terkalang di mata, terasa di hati.
2: Bermaksud ada sesuatu yang ingin disampaikan atau dikatakan.
1: Contoh ayat.
2: Kamu ini kelihatan terkalang di mata, terasa di hati. Katakanlah agar ibu tahu apa masalah kamu. Kata ibu kepada kakak yang gelisah sejak tadi.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Nak FM 102.3 mempersonakan 6.22 minit petang ketika ini bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan baik saudara, sekejap lagi kita akan ikuti rancangan Permata Hati bertajuk pada menyatakan kelebihan solat fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Juga disampaikan info solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.09 minit malam. Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di 102.3 Melaka FM mempesonakan.

0: FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk pada menyatakan kelebihan solat fardu. Kita ikuti bersama.
1: Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesiapa sembahyang itu solat dalam keadaan hatinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan ianya solat menunaikan segala rukun sunat, maka sesungguhnya kelebihannya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu an, sesungguhnya kelebihannya diberikan pahala seperti malaikat yang berada di langit sehingga langit yang ketujuh, dan seisi-isi langit tersebut diberikan oleh Allah Ta'ala pahala kepada orang yang solat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, disebut oleh Al-Imamul Fashni dalam kitabnya yang terkenal Al-Majalis As-Saniyah Fil Kalami Ala Arba'in An-Nawawiyah, itu kitab mensyarahkan hadis susunan Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala, hadis 40 yang diberi judul Al-Majalis As-Saniyah Fil Kalami Ala Arba'in An-Nawawiyah, memperjelaskan di antara kelebihan sembahyang 5 waktu, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Fatir, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan para malaikatnya ada yang mempunyai 2 sayap dan ada yang mempunyai 3 sayap dan ada yang mempunyai 4 sayap. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mendirikan sembahyang 5 waktu supaya diberikan orang yang solat tersebut pahala tasbih para malaikat keseluruhannya dengan kurniaan dan rahmatnya. Jadi malaikat ni Allah jadikan ada malaikat 2 sayap dan malaikat ni bertasbih, bertahmid. Dan ada malaikat yang 3 sayap dan ada malaikat yang 4 sayap. Sebenarnya Allah nyatakan ayat yang pertama dalam suratul Fatir. Jadi sesiapa yang solat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan liyu'til musalli thawabat tasbihil malaikati kullihim. Dan saya Allah memberikan kepada orang yang salat pahala tasbih para malaikat keseluruhannya, bifadlihi wa rahmatihi, dengan kurniaan dan rahmatnya. Ini di antara yang dihuraikan oleh para ahli ulama kelebihan mereka yang mendirikan salat 5 waktu. Manakala Al-Imamul Qustallani rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa sesungguhnya seorang hamba Allah yang melakukan solat, mendirikan solat supaya ianya terselamat di akhirat nanti, kerana sesungguhnya setiap hamba Allah ini akan menghadapi khamsu aqabat, ada 5 halangan. Kita ni akan menghadapi 5 ini. Yang pertama ad-dunya, iaitu dunia. Dunia ini wa syururuha wa afatuha wa mahzuratuha wa syawaghiluha wa alaiqha. Dia kata dunia ini ada kejahatannya, ada bahayanya, ada yang menyebabkan

0: dunia ini. Maka kita mendirikan semayang lima waktu mengingatkan tentang dunia. Jangan sampai kita ini terjerumus dan kita ini terpedaya dengan kemewahan dunia dan tipu daya dunia. Ini halangan yang pertama, dunia. Ya, sebab itu lima waktu, kerana kita terpaksa menghadapi lima rintangan, lima halangan. Halangan yang pertama, dunia. Maka jangan sampai kita kalah dan terpedaya dengan dunia sampai lupa akhirat. Yang kedua, al-mautu, mati. Kita akan menghadapi mati. Wa ma yakhsha min fitnatih, dan suatu yang menakutkan fitnah kubur, fitnah mati, iaitu fitnah mati. Wa shiddati sakaratih, dan bersangatan sakratul maut. Wa ma yushahidu indahu min al-umuril izam, dan yang disaksinya ketika mana sakratul maut. Maka ini semua orang tidak akan terlepas menghadapi halangan yang kedua, mati. Nah, ingat. Sebab itu kita solat ini supaya kita ingat halangan kita yang kedua, mati. Kita dengan solat insya-Allah maka kita akan dipermudahkan oleh Allah menghadapi sakaratul maut. Kerana sesungguhnya orang yang solat ini, solat ini sendiri memberi maksud, disebut oleh para ahli ulama, solat ini pada bahasa ianya boleh memberi maksud rahmat. As-salah ini pada bahasa rahmat. Jadi kalau orang yang solat mendapat rahmat. Dan solat ini juga ulama huraikan, ia juga memberi maksud di sudut bahasa al-istiqamah, istiqamah. Dan solat ini juga pada bahasa memberi maksud ad-du'a, doa. Sebagaimana orang Arab berkata, sallaitul 'uda 'alan nar idza qawwamtuhu, aku telah membakarkan rotan tersebut dengan api. Sebab apa kita bakar rotan tu? Sebab kita nak bagi rotan tersebut lurus, istiqamah. Mana kalau orang ni solat, maka ianya akan istiqamah di atas landasan yang benar, yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Sallaitul ud, mana kita menjadikan rotan tersebut mulanya bengkok dengan dibakarkan tersebut, kita sebut sallaitu, maka ia mendapat rahmat. Dia akan jadi lurus dan boleh kita bentukkan macam-macam bentuk. Jadi oleh sebab itu solat ini di sudut bahasa juga memberikan maksud rahmat, istiqamah, doa. Kerja-kerja kita berdoa, kita berdoa, berdoa, maka dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang solat dipermudahkan menghadapi sakaratul maut. Yang ketiga, halangan yang ketiga, al-qabr, kubur, alam kubur. Yang keempat, mahsyar. Semua orang akan hadapi rintangan mahsyar. Hauluhu wa ma fihi min al-khawfi syadid wal jaza al-akid, iaitu huru-hara ketika dipandang mahsyar. Ketakutan yang bersangatan dan begitu cemasnya. Tetapi kalau dia solat benar-benar ikhlas kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia mudah. Ketika mana di padang mahsyar diberikan naungan oleh Allah Ta'ala, dipermudahkan berjalan di padang mahsyar, dipermudahkan hisab, terutama ketika mana kita dalam dunia semayang berjemaah. Maka semayang jemaah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala umpamakan seorang yang berada di dalam kapal, walaupun ombak begitu kuat memukul ataupun ombak yang kuat ketika itu, tetapi duduk dalam kapal yang besar, kita tetap rasa aman. Itulah ketika mana di padang mahsyar solat ini akan datang seumpama kapal yang besar yang menyelamatkan, menyelamatkan manusia atau hamba-hamba Allah yang solat ada orang tenggelam ketika itu, ada yang airnya sampai menenggelamkan hamba Allah ini sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke tengkuk, ada yang tenggelam. Tetapi solat ini datang seumpama kapal yang begitu besar menyelamatkan orang yang solat. Yang kelima, al-hisab. Maka jika ianya solat, maka Allah Subhanahu wa taala permudahkan hisabnya. Nah, hisabnya akan dipermudahkan oleh Allah taala. Karena kalau orang ini dihisab oleh Allah, man husiba uzziba. Barang siapa yang ditanya satu persatu, nescaya akan diseksa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, man husiba uzziba. Sesiapa yang dihisabkan, ditanya satu persatu, maka ianya akan terseksa. Inilah yang disebut oleh para ahli ulama, bila kita solat lima waktu, kita mengingatkan bahawa lima perkara ini setiap orang akan hadapi. Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Kemudian pula hikmah pada semayang lima waktu dan pada bilangan-bilangannya dan juga bilangan rakaat semayang lima waktu. Kelebihan hikmah semayang pada waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak, dan bilangan semayang subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Apa hikmah dia? Telah berkata oleh segala hukama dan para ahli hikmah berkata bahawa sesungguhnya kelebihan solat seperti berikut. Ada yang meriwayatkan bahawa hikmah-hikmah ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Firdaus dalam kitab Musnad Al-Imam Al-Firdaus, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Syekh Khatib Syarbini dalam kitab Iqna. Dalam Musnad Al-Imam Al-Firdaus, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ar-Rafi'i fi syarh Al-Musnad Imam Firdaus, hikmah-hikmah ini. Dan juga telah disebut oleh Al-Imam An-Naisaiburi dalam kitabnya Nuzha. Hanya dalam kitab kita ini tidak menyebutkan riwayat, hanya berkata setengah oleh segala para hukama. Mana para hukama ini merujuk dalam kitab Syarah Musnad Imam Firdaus yang disyarahkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dan telah disebut oleh Al-Imam An-Naisaburi dalam kitabnya Nuzha. Daripada bahawasanya tiap-tiap satu semayang itu telah menyemahyangkan dia Nabi daripada Anbiya alaihimussalatu wassalam. Setiap solat ini ialah solat yang pernah dilakukan oleh para Nabi alaihimussalatu wassalam. Macam kita semayang perut subuh, Nabi siapakah yang pertama semayang perdu subuh? Semayang perdu zuhur, Nabi siapakah? Siapakah di kalangan Nabi yang pertama semayang perdu zuhur sehinggalah semayang perdu isyak? Maka ditaruhkan Allah Ta'ala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mencapai akan dia akan kelebihan mereka itu, iaitu para anbiya alaihimussalatu wassalam. Kemudian Allah fardukan semayang tersebut kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semayang lima waktu mendapat kelebihan lebih lagi daripada para nabi alaihissalatu wassalam yang lain.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk pada menyatakan kelebihan solat fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siar ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 mempesona.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM. Saudara, hari ini sama-sama kita renungkan satu perkara yang nampak kecil tetapi besar nilainya di sisi Allah, iaitu husnuzon, bersangka baik. Dalam hidup ni, kita tak tahu apa yang sedang dilalui oleh orang lain. Seseorang yang tak balas mesej mungkin sedang menghadapi masalah. Seseorang yang kelihatan diam mungkin sedang menyimpan 1000 kesedihan. Dan seseorang yang kelihatan berubah mungkin sedang berjuang dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Sebab tu, jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Berikan ruang untuk kita bersangka baik. Husnuzon bukan bermaksud kita menafikan kesalahan atau membiarkan diri kita dizalimi, tetapi kita memilih untuk tidak memenuhi hati dengan sangkaan buruk sebelum mengetahui perkara yang sebenar. Begitu juga dengan Allah. Apabila doa kita belum dimakbulkan, jangan terus menyangka Allah tidak mendengar. Mungkin Allah sedang menangguhkan kerana waktunya belum tiba. Mungkin Allah sedang menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dan mungkin Allah sedang mengajar kita untuk lebih dekat kepadanya. Kadang-kadang ketenangan bukan datang apabila semua perkara menjadi seperti yang kita mahukan, tetapi apabila kita belajar percaya kepada aturan Allah. Jadi petang ini, marilah kita bersihkan hati, kurangkan sangkaan buruk, banyakkan doa dan pilih untuk melihat kebaikan dalam diri orang lain. Semoga Allah lembutkan hati kita, jauhkan kita daripada prasangka yang buruk dan kurniakan kepada kita hati yang sentiasa bersangka baik kepada Allah dan juga sesama manusia. Baik, disampaikan info tersulam maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7:09 malam.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an, dan dirikanlah salat dengan tekun. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

0: dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuknya. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anak dia. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa. Sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Zagat FM 102.3.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,
1: jangan lupa aplikasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3. Baik, terima kasih sekali lagi untuk semua yang menjadikan Radio Melaka FM sebagai penaman harian anda selama 18 jam sehari. Dan alhamdulillah, tadi telah pun sama-sama kita ikuti dan juga dengarkan bacaan surah Yasin, dan disampaikan sekali lagi info waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 7:09 malam. Hari ini saya Sazlina Rashid, DJ Lia temankan anda sampai pukul 12:30 malam nanti. Dan malam ini kita ada segmen Janji Rock. Malam ini kita akan layan lagu-lagu rock pula. Jadi dah boleh bersiap sedia untuk malam ini sama-sama kita luangkan masa untuk layan lagu-lagu rock. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesanakan.

Itu dia baru saja berlalu daripada Kangen Band, Yakin Cintamu Ku Dapat, baru saja menghiburkan anda. Kadang-kadang kita yakin kan, orang yang kita cinta tu akan menjadi milik kita. Tapi kita kena percaya segala jodoh dan juga ajal maut semuanya Allah yang tentukan. Kita perlu memperbaiki diri kita setiap masa supaya kita menjadi insan yang terbaik, dan insyaAllah semoga kita pun dapat pasangan yang terbaik untuk diri kita. Baik saudara, di jam berikutnya nanti pukul 8 sehingga pukul 9 malam kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dan juga disampaikan info atau solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.18 minit malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda bertajuk Tip Didik Anak Siri yang kedua, dan tepat pukul 9 kita akan dengarkan berita dari Pusat Berita Radio RTMB Kuala Lumpur. Sekembalinya nanti, macam yang Lia beritahu tadi, malam ni kita akan layan lagu-lagu rock pula. Okey, jadi Lia pun dah berpakaian rock hari ni, dan sekejap lagi juga Lia akan live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak, nak berinteraksi secara langsung dengan Lia ataupun sayap-sayap Melaka FM, kawan-kawan kita di TikTok Melaka FM, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, terkalang di mata, terasa di hati.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Terkalang di mata, terasa di hati.
2: Bermaksud ada sesuatu yang ingin disampaikan atau dikatakan.
1: Contoh ayat.
2: Kamu ini kelihatan terkalang di mata, terasa di hati. Katakanlah agar ibu tahu apa masalah kamu. Kata ibu kepada kakak yang gelisah sejak tadi.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttpn.gov.my. Tetap Lok Terma.
2: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kembali bertemu dengan saya Ustaz Fandi Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tanya bagi kaum ibu, pagi tadi anak-anak keluar daripada rumah, kita ada peluk dan cium tak? Dan nak tanya pada ayah, pagi tadi pergi kerja ada peluk cium isteri tak? Kan? Kenapa Ustaz tanya benda ni? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak ada keluarga yang bahagia, nak didik ahli keluarga kita dalam keadaan yang boleh mendengar kata, boleh mendengar nasihat. Tuan-tuan, peluk dan cium ini adalah satu perkara yang baik. Bukan maksud saya peluk cium anak awang . Atau hari ni peluk cium hari ni bini orang. Tak. Ahli keluarga kita sendiri. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Tip hari ini yang saya nak share adalah masih lagi berkenaan dengan cara kita mendidik anak-anak supaya anak-anak ni lembut hatinya, boleh dengar kata dan menjadi anak-anak yang baik. So, antara tip yang boleh saya share adalah berkenaan dengan peluk dan cium anak-anak selalu, terutamanya di awal pagi dan sewaktu mereka nak tidur. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Orang yang sentiasa peluk dan cium anak agar anak akan sentiasa merasakan dirinya sentiasa disayangi. Rasa selamat, rasa hari ini. Yalah, bila rasa disayangi kan, dia akan dengar cakap apa kita nak. Dan orang yang sentiasa memeluk anak-anak ni, usap belakang bahu anak-anak, belakang kepala dan sebagainya, dia akan mudah mendengar kata. Ini kajian dibuat oleh pakar-pakar psikologi yang ada dekat dunia ni. Mungkin kalau kita kata ya ke, ya atau tak, kenalah buat dulu. Kan?

0: Yang kedua tuan-tuan, semalam saya ada cerita pasal hadiah dan pujian. Tuan-tuan, kalau anak buat salah pun kita bagi hadiah, apatah lagi kalau anak-anak kita hari ni buat benda yang baik. Kadang-kadang tuan-tuan, kita sampai kita sedar bila anak-anak kita buat benda baik. Contoh, kita balik-balik tapi kita tengok, semua bersih lah atas meja makan ni, bagus lah. Semua pinggan mangkuk dan juga hari ini cawan ni dah tersusun, dah basuh lah. Bagus anak-anak. Tuan-tuan, bagikan pujian. Kadang-kadang pujian itu, hadiah itu tak perlu yang mewah-mewah. Sekadar bagi pujian pun mereka dah rasa bahagia tuan-tuan. Dan jangan banding-bandingkan anak-anak yang lain. Contoh, yang buat tu mungkin akak, yang adik tak buat, kita pun kata, tengok adik, akak ni bagus, adik tak buat. Jangan tuan-tuan nak mengumpan. Mungkin adik tu dia akan mencetuhi apa yang kakak dia buat. Tahu tak? Cuma kena beritahu adik, ada yakin dan percaya, mesti adik pun akan jadi baik macam kakak. Nampak tak ayat tu kita ubahkan? Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, bila kita nak didik anak ni, kena banyakkan berdoa, banyakkan bersabar. InsyaAllah dengan kuasa doa, Allah akan melembutkan hati anak-anak kita dan menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang terbaik. Suami isteri akan jadi yang terbaik, ahli keluarga akan jadi terbaik dan menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang terbaik, masuk ke syurga Allah dengan izin Allah, insyaAllah. Jumpa kembali sahabat Isamin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemudian dapat diatasi dengan segera lah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni cakap apa lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PolCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi, iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik, dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: PolCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Steel Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nurman Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional seperti pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran WorldSkill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh ini ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nititan Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yin Chuen, Tan Kai Zin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7:18.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7:19.50 saat yang dicipta pada Sukan Si Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 peringkat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini. Mana lagi? Melaka FM dah. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Tentunya di satu-satunya frekuensi kami iaitu 102.3. Juga terima kasih untuk anda yang dengarkan menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga terima kasih saya ucapkan untuk kawan-kawan kita yang hadirkan diri di TikTok Melaka FM. Ha. Hafiz tanya, malam ni boleh request lagu ke? Minta maaf cakap. Untuk janji rock, kita tak ada permintaan lagu lah, wah. Ha, kalau semalam ada. Tapi tak apa, malam ni kita layan je lagu-lagu yang telah kami susun khas buat hiburan anda malam ni. Malam ni kita layan lagu-lagu rock dalam segmen janji rock. Dahlia pun nak pakai dah ni baju rock ni. Berwarna hitam hari ni. Jadi kalau anda nak berinteraksi secara langsung dengan dia, masuk je dekat live TikTok Melaka FM. Kawan-kawan kita pun dah join dah. Terima kasih juga tepi-teping, sharekan live kita dan juga repost. Yang mana belum ikuti media sosial rasmi Melaka FM, boleh ikuti rapat-rapat. Sebabnya pelbagai info-info terkini kami sediakan khas buat anda. Terutamanya info-info mengenai negeri Melaka, berita dari Melaka juga dan pelbagai lagi lah. Yang pastinya yang kami kongsikan bersama dengan anda adalah yang tepat dan juga yang sahih. Pastinya RTM jenama dipercayai. Okey, baiklah, 9.30 kita akan mulakan kita punya janji rock. Dan waktu ini kita akan layanlah lagu-lagu yang biasa dulu eh. Kejap lagi kita ada Pump It daripada Black Eyed Peas dan juga Shah pertama kali. Yang ini kita layan dulu daripada Shawmel, Andai Hatiku Bersuara. Melaka FM.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptn.gov.my. Tetap Lok Terma.
2: Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06-283-2314.
3: Melaka FM mempersonakan.

Baik, cepat pukul 9.30 minit malam ketika ini kita dah pun bersama dalam... Janji apa, geng? Janji rock! Mana rockers sekalian? Janji batu kita malam ni, 9.30 minit malam sehingga pukul 12.30 malam. Tentunya di radio nombor 1 orang Melaka, 102.3 Melaka FM mempesonakan. Kena ingat tagline kita tu, mempesonakan, tak panjang pun.

Baik, saudara, di jam ini macam biasa kita akan layan lagu-lagu yang rancak dahulu. Sebab apa? Sebab kita nak kasih panas badan. Ha, bila panas badan ni, automatik kita punya kaki terhentak-hentak. Ha, kepala kita terhangguk-hangguk eh. Kalau abang-abang yang rambut panjang tu, oh, dia kalau head banging tu, sampai ke lutut dia punya rambut tu kan. Tapi sebelum tu macam biasa lah, saya nak minta anda keluarkan keris masing-masing. Dah asah ke belum? Keris Taming Sari. Jom kita layan sebuah lagu daripada Wings, inspirasi Taming Sari, dan menyusul nanti kita ada Lina daripada Def Gapsi dan juga Lauk Ku Cukup Masin daripada Spider. Kita layan dululah pembuka lagu kita pada malam ini kan. Wings, inspirasi Taming Sari. Melaka FM.

10.3 minit malam ketika ini kita dah pun masuk jam yang kedua untuk segmen Janji Raw. Terima kasih kawan-kawan kita yang baru hadirkan diri. Kita ada Kak Zura di Bendang. Terima kasih. Kak Zura katanya tadi masak tom yum ayam sedapnya. Lepas tu kita ada yang baru join ni, Kak Kuntung. Lepas tu ada Harry Potter, Nick Aziz, Rozam 80. Masuk area Melaka, biasa dengar Melaka FM. Ha, kena dengar Melaka FM. Terus tetapkan kita punya frekuensi tu tau, 102.3 MHz. Kalau anda berada di luar Melaka, boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Tapi saya nak bagi tahu awal-awal, kalau nak dengarkan menerusi RTM Klik, kena ada rangkaian internet yang baik. Barulah dapat dengar kita dengan jelas. Juga kalau anda menjadikan Radio Melaka FM, frekuensi kita ni sebagai panduan azan, anda perlu dengarkan di frekuensi 102.3. Sebabnya kalau anda dengarkan di RTM Klik, mungkin ada delay sikit lah sebab internet kan. Jadi kalau nak dengar waktu tepat azan, dengarkan di 102.3. Okey, waktu ni kita dah berubah mood. Kalau tadi mood kita mood rancak-rancak semua, jadi di jam ini kita akan layan lagu-lagu yang campur pula lah. Ada juga yang rancak, ada international. Lepas tu kita ada lagu-lagu slow rock kan. Ada lagu-lagu pop rock, lagu-lagu rock contemporary. Juga ada lagu-lagu hard rock, heavy rock. Dan juga ada lagu-lagu slow rock. Semuanya di jam ini, okay? Dan sekejap lagi kita ada lagu daripada Headwind, Kasihku Abadi dan juga Sweet Charity, Sejuta Wajah. Yang ini kita layan dulu, Idola daripada Azlan and the Typewriter. Melaka FM, Janji Raw.

Smart FM 102.3 mempersenakan Janji Rock masih lagi bertemankan Lia di sini 10.20 minit malam. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Dragon Fire katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manga Hanggun di TikTok Melaka FM kata lepas maghrib tak makan. Ada orang dia last makan pukul 8 kan. Ada orang last makan pukul 9. Ada orang kena last makan tu pukul 10. Apapun yang penting makan naik. Jangan biarkan perut kita ni kosong. Kalau tak mulalah jadi apa tu, pedih ulu hati ke, masuk angin ke, GERD ke kan, gastri ke. Saudara-saudara, dia nak kongsikan ya, kalau tadi petang di sekitar Jalan Matamisari alhamdulillah hujan. Walaupun tak lebat tapi hujan juga alhamdulillah. Jadi kuranglah sikit kita punya jerebu kan. Dan bacaan IPU terkini di sekitar Alor Gajah 76, di Bukit Rambai 91 dan juga di Bandar Melaka 85, iaitu di tahap sederhana. Jadi alhamdulillah. Dan juga dia nak kongsikan Malaysia mendapat kebenaran daripada kerajaan Indonesia untuk menghantar bantuan bagi operasi memadam kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan serta menjejaskan kualiti udara di beberapa negara jiran termasuk negara kita, Malaysia. Jadi Indonesia beri keizinan kepada Malaysia untuk menghantar bantuan memadam kebakaran hutan di tanah di dan tanah di Kalimantan. Dan sehingga kini 1,426 titik panas masih dikesan di Kalimantan. Jadi alhamdulillah lah, kita pun dapat berikan bantuan kepada negara jiran untuk kurangkan masalah jerebu ni kan. Kita doakan semoga yang baik-baik sahaja untuk kita semua. Kalau boleh waktu-waktu ni kurangkanlah aktiviti luar. Kalau rasa macam nak bersenam ataupun nak jogging ke, brisk walk ke kan, kita kurangkan dahulu lah. Kalau nampak cuaca dah okey, dah tak berjerebu tu, barulah kita boleh keluar kan. Kalau rasa macam kabur-kabur lagi, jerebu lagi, kita exercise dekat dalam rumah. Okey, Zainal Malimau, selamat malam katanya. Terima kasih Tok Man. Tok Man baru lepas makan ni, alhamdulillah. Yang penting makan, jangan tak makan. Tapi kalau sakit perut, siapa yang susah? Anda juga yang susah. Saya tak susah. Okey, apapun, terima kasih sekali lagi untuk semua. Kejap lagi kita ada lagu daripada Izla, Ku Kunci Rindu Buatmu, dan juga Liz, L. Dan ini kita layan dulu daripada Evanescence, Bring Me To Life. Melaka FM, ini semua lagu perempuan eh. Janji Rock.

0: dengan memandu tu. Jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telingan keledar, pakai tepi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya Ebi Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Laka FM. Radio nombor 1. Gerak Melaka.
1: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
2: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

10.52 minit malam ketika ini masih lagi berteman Kalia tentunya di radio nombor 1 Orang Melaka. Baik saudara, sekejap lagi tepat pukul 11 kita akan ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Dan sekembalinya nanti kita akan layan lagi lagu-lagu rock. Tentunya lagu-lagu yang layan perasaan pula eh. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesanakan.

0: penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Sistem penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang dikemaskini. Ini bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dikenalpasti dalam proses pengesahan identiti. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baru ketika melakukan pengesahan identiti menerusi sistem EKYC. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri, sebaliknya memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan yang lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengejar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, tak nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pemilikan sekurang-kurangnya 30% ekuiti Bumi Putra tidak lagi ditetapkan sebagai syarat bagi syarikat sendirian berhad yang mengoperasikan institusi pendidikan swasta bawah Kementerian Pendidikan KPM. Menurut KPM, penyelarasan dibuat bagi memenuhi keperluan semasa sektor pendidikan selain memastikan ruang penyertaan dalam pendidikan kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan pendidikan negara. Susulan nahas helikopter di Sarawak, Kementerian Kesihatan Malaysia akan memastikan kelancaran proses pemberian ekskarsia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris yang ditinggalkan mendapat pembelaan sewajarnya. Di Johor, seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun maut dipercayai dicampak ke dalam sungai oleh bapa saudaranya di Kampung Padang, Tanjung Sedili. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, lelaki berusia 37 tahun itu dipercayai mencampak mangsa ke dalam sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki berusia 40 tahun dengan bersenjatakan parang. Suspek dipercayai menghadapi masalah kesihatan mental dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan Survei Gaji dan Upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakpun berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sarikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Lautan Kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baru termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
2: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Steel Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nurman Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
3: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebarangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja yang amat buat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebagai pendidikan, TVET, AI.
2: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Steel Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
4: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang, kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
2: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Eropah berdepan tekanan kos tenaga susulan kenaikan harga bahan api dan gangguan bekalan. Utusan khas Presiden Rusia Kirill Dmitriev menyifatkannya sebagai antara krisis tenaga paling buruk dalam sejarah Eropah. Laporan media menyebut sebahagian stesen minyak di Perancis berdepan masalah bekalan manakala harga petrol di Jerman meningkat ke paras rekod. Situasi itu turut dipengaruhi perkembangan geopolitik dan gangguan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz. Syarikat penerbangan Iran dijangka berdepan sekatan lebih ketat untuk beroperasi di peringkat antarabangsa mulai Rabu ini. Menurut situs Perbendaharaan Amerika Syarikat, Scott Bessent, syarikat yang membantu operasi penerbangan Iran termasuk menyediakan bahan api, perkhidmatan pendaratan atau penjualan tiket berisiko dikenakan tindakan. Washington sebelum ini mengenakan sekatan terhadap semua baki syarikat penerbangan Iran yang belum dikenakan tindakan sebagai sebahagian tekanan ekonomi terhadap Tehran. Sukan bola sepak. Penyerang naturalisasi Bersendi Silva menyifatkan peluang menyarung jersey Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 sebagai impian menjadi kenyataan selepas lebih 5 tahun bersama JDT. Bersendi berkata beliau bersedia memikul tanggungjawab mengetuai jentera serangan negara dan mahu membantu Malaysia membawa pulang trofi. Harimau Melaya akan berlepas ke Jakarta esok sebelum membuka kempen kumpulan A menentang Bangladesh Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyedia EKYC kemaskini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11.20 minit malam ketika ini dah pun masuk jam yang terakhir untuk segmen Janji Raw. Edisi 21 September 2026. Macam mana dengan hari Isnin anda hari ini? Okey ke tu semuanya? Baik-baik ke semuanya? Apapun saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan . Kalau kita penat macam mana sekalipun, balik rumah janganlah kita lepaskan penat ataupun lepaskan marah kita kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada pasangan kita. Kalau kerja, kerja. Kerja tinggalkan dekat pejabat. Kalau rumah, rumah kan. Masalah di rumah jangan bawa ke pejabat. Masalah di pejabat jangan bawa ke rumah. Kecuali kalau betul-betul kita perlu siapkan kerja tu pada masa itu juga, barulah kita fikirkan hal kerja. Kalau sekadar nak meluahkan kepada pasangan ataupun keluarga kita mengenai masalah kerja, it's okay. Tapi jangan sampai kita terbawa-bawa masalah stres dekat tempat kerja tu, kita bawa dekat rumah, sampaikan menjadi kesan kepada hubungan kita bersama dengan keluarga kan. Tak naklah macam tu . Okey, terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan kami ketika ini. Saya temankan anda sampai pukul 12.30 malam dan kita masih lagi dalam segmen Janji Rock. Sekejap lagi, kita ada lagu daripada Shima di sebalik sejuta wajah dan juga Hatan dan Dia Fadila tangisan Marhainis. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Loop Fiasco dan juga Guy Sebastian, Battle Scars. Malaki FM, Janji Rock.

Terima kasih juga untuk anda yang berada di live TikTok Melaka FM pada waktu ini. Teman dia borak-borak cerita pasal apa ni, makanan laut lah kan. Terima kasih banyak-banyak teman dia borak-borak. Okey, lepas ni kita ada lagu daripada Hope Stang, The Reason, dan juga Rahim Makruf, Cinta Kristal. Yang ini layan dulu daripada Tiara Rosa, Green, Melaka FM, Jazira.

Hangat Malam ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Dan besok pagi anda akan bertemankan Da Azrul untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi edisi 22 September 2026 hari Selasa bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan disampaikan info waktu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.53 minit pagi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang temankan dia sampailah habis tugasan ni kan. Terima kasih banyak-banyak. Juga terima kasih untuk rakan-rakan segas di bilik kawalan utama MCR yang mengawal siaran kita pada malam ini, Kak Liza dan juga Abang Nizam. Oh, insyaAllah dia akan sambung tugasan pada hari Rabu nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Nicky Ardila, Bintang Kehidupan. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Umat Islam yang menyintai Allah akan sentiasa merasa bahawa sebagai hambanya tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, menyintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah mutlak bagi setiap umat Islam. Orang yang mencintai tentunya akan melakukan segala-galanya untuk yang dicintainya. Jika seorang mukmin menyintai Allah Subhanahu Wa Taala, ia selalu dan sentiasa berusaha mengikuti segala perintah Allah, berusaha untuk meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara jalanan yang boleh kita dapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala ialah solat. Mengapa solat dikaitkan dengan rezeki? Dan rezeki itu adalah sesuatu yang boleh dikecapi, bukan hanya material, tetapi sesuatu yang sukar untuk dibezakan kerana perasaan cinta itu luas terjemahannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil'afiyati wassalama وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Okey, selamat pagi National Time sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, bermulalah tugas Mira untuk menemani anda yang masih belum bercadang nak tidur. Untuk 6 jam akan datang dari sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, kita akan bersama dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan penyampai saya, comel lote tu, Mama AJ, yang telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam tadi. Yang sedang bekerja, selamat bertugas. Yang dalam perjalanan, hati-hati memandu. Dan yang dekat rumah tapi masih matanya segar, ha, bolehlah kita berjaga sama-sama. Tak perlu fikir panjang nak buat apa sampai pagi. Pasang je National FM dan biar Mira temankan. Jom kita mulakan geng burung hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

pagi, sesi 2, 2 petang dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. If only we can fly.

Nasional FM sentiasa di hati. My Generation daripada Limp Bizkit baru saja dimainkan sebentar tadi. Hari ini hari Selasa, tarikh 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi mungkin ada yang menyambut hari lahirnya 22 September. Saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga urusan anda semuanya dipermudahkan. Dan juga hari ini 22 September bukan saja hari jadi seseorang, tapi juga kita boleh menyambut hari tanpa kereta sedunia. 22 September ialah hari tanpa kereta sedunia. Tapi bukan bermaksud hari ini langsung anda tak boleh guna kereta, ya. Jangan risau. Sambutan ini sebenarnya lebih kepada mengajak kita cuba untuk kurangkan penggunaan kereta kalau keadaan mengizinkan. Jadi kalau tempat yang anda ingin tuju tu adalah lebih dekat, mungkin boleh berjalan kaki atau berbasikal. Kalau ada pengangkutan awam, bolehlah juga kita gunakan. Tak perlu ubah semuanya sekaligus. Kalau hari ini dapat kurangkan satu perjalanan dengan kereta pun dah kira bagus dah. Jadi kalau boleh, apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini. Ada penat kan setiap hari berjalan kereta tu. Jadi apa kata sempena hari tanpa kereta sedunia, sama-sama kita bagi kereta kita rehat sekejap. Tapi jangan pula yang sedang memandu sekarang ni, mungkin ada yang memandu lori ataupun memandu kereta, mentang-mentang hari ini hari tanpa kereta sedunia, tiba-tiba sidai je kereta. Jangan, ya. Ini hanya kepada mereka yang mungkin belum lagi mulakan perjalanan. Okey? Okey, jadi apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini sempena hari tanpa kereta sedunia. Terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia lagu yang bertajuk Beraksi daripada Kotak.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

lebih tepat sekarang pukul 1.03 minit pagi, dan waktu macam ni selalunya ada satu ujian kecil yang akan bermula. Ujian ya, bukan peperiksaan, ujian. Sama juga. Nak tengok jam dekat telefon, sekali tangan terlebih rajin pula buka benda lain. Tu ujian yang besar ya untuk Mira juga sebenarnya. Ialah niat asal nak tengok pukul berapa je nak tengok telefon tu. Tahu-tahu daripada nak tengok pukul berapa, buka message. Lepas tu buka pula video TikTok ke apa, baca macam-macam info terkini. Tengok-tengoklah, dah setengah jam berlalu. Kalau terkena dekat anda, jangan risau. Saya pun macam tu juga. Ramai juga rasanya pernah buat benda yang sama juga ya. Jadi apa kata kita letak telefon tepi sekejap dan layar radio pula. Mira masih menemani anda dalam game burung hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Mira juga ingin menyantuni rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku. Buat pengetahuan anda, Mira baru saja muat naik gambar di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jika anda ingin tinggalkan komen, boleh singgah di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antara yang telah meninggalkan komen ialah Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu. Terima kasih. Ada Salji Apia, selamat bertugas. Terima kasih Marsa Saleh. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat bertugas Nasional GBH, berteman bersama DJ Adik Manis 12 hingga 6 pagi. On sampai pagi, terbaik. Tawau hadir. Kita ada juga Maizura Hamzah. Hai, selamat tengah malam DJ Mira dari Tawau Sabah juga. Sama dengan Marsa Saleh. Nak dengarkan lagu Tajuk Sketsa dari D.O. Thai Boys feat Farah Asikin SV. Okey, jadi buat anda yang mungkin ingin mendengar lagu anda dimainkan, boleh. Tapi anda perlu meninggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0, kerana selalunya permintaan lagu akan dimainkan pada waktu nasional malam. Seperti sebentar tadi, Mama AJ telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam. Jadi segmen nasional malam adalah segmen yang akan menunaikan permintaan anda, permintaan lagu anda. Jadi Kak Maizura Hamzah, jika anda ingin lagu anda dimainkan, esok admin portal akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0, dan jangan lupa tinggalkan komen nama penyanyi, nama lagu dan mungkin mesej yang anda ingin tinggalkan. InsyaAllah nanti DJ Nasional Malam akan tunaikan permintaan lagu anda. Okey, dan ini juga pesanan buat anda yang lain yang mungkin ingin mendengarkan lagu kegemaran anda dimainkan. Okey, kita seterusnya ada Nikmas. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Lain Kota Baru hadir. Kita ada juga Biah Biah Sadun Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum GBH, selamat bersiaran kepada DJ Mira. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Layan jap malam tok. Thank you so much. Semoga anda juga sihat dan ceria-ceria selalu. Kita juga ada Itaro Zaya Sumandak Sabah. Oh, ramai juga ya daripada Sabah. Sarawak juga ada. Okey, baik, itu yang beberapa saya boleh menyantuni. InsyaAllah selepas ini saya menyantuni lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan lagi game burung hantu. Ini dia, Kulit. Cool.

0: abang kira dek? Berapa semuanya?
1: RM480 je kak.
2: Ih, banyaknya kau beli jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

lagi tiga daripada kumpulan coklat. Walaupun nama coklat tu tiba-tiba rasa nak makan coklat pula. Ya Allah, apa ni pukul 1:21 pagi ni tiba-tiba mengidam nak makan coklat kan. Untuk mereka yang mungkin masih bekerja sekarang, sekarang pukul 1:21 minit pagi, Mira nak kirim sedikit semangat buat anda yang masih bekerja. Semangat ya. Mira tahu bukan mudah nak teruskan kerja ketika orang lain semua tengah lena. Mungkin ada rakan yang sekarang tengah berselimut, lena, tidur, tapi kita pula kena kerja kan. Jangan risau, buat satu-satu, jangan terlalu paksa diri. Dan kalau ada peluang, ambil masa sekejap untuk berehat. Mira doakan semoga urusan anda malam ni dipermudahkan, kerja semua dah dapat sempat siap, dan tahu-tahu nanti dah sampai waktu nak balik dah. Dan kalau jangan risau, kalau suasana mula sunyi, rasa macam lah sunyi pula kan, perlu teman, kuatkan sikit radio tu, biar ada suara Mira menemani anda. Jangan risau, Mira akan setia menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sama-samalah kita berjaga. Walaupun lagu yang Mira mainkan selepas ini ialah dugaannya, janganlah kita diduga hari ini, harapnya kan. Semoga semua urusan kita berjalan lancar. Ini dia dugaannya daripada Kumpulan Hujan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alpha Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak.

0: asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
0: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kepada yang masih berjaga, mungkin ada yang bekerja, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya ingin menyapa, nak menyentuni beberapa yang saya sempat sapa. Antaranya ialah Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Jom sahabat, kita layar Radio Nasional FM. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum, GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, layan lagu-lagu yang disediakan on terus geng. Kita ada juga Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat, happy selalu, selamat bertugas. Kita ada juga Princess Su. Hello guys, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Janet Zai, assalamualaikum, waalaikumsalam DJ Mira, selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu. On layan lagu-lagu yang best hingga jam 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati, pendengar-pendengar. Kita ada juga Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira di tengah malam Selasa menerusi segmen Nasional GBH sehingga pagi. Ada UPS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Oh, ramai juga Terengganu, Sabah, Sarawak yang saya baca tadi yang hadir. Terima kasih kerana menemani saya. Kita ada juga Darit Sabah. Sabah juga ramai, Sabah Ons. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira adik manis dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur menemani sampai 6 pagi, ya, teman saya sehingga 6 pagi ya, pastikan sehingga 6 pagi anda tak tukar langsung radio anda, ya, frekuensi anda. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar comelnya gambar, ada gambar burung hantu minum kopi. Rasanya lepas ni saya kena minum kopi ni, nak bagi segarkan sikit kan. Jadi mungkin ada yang masih bekerja sekarang yang perlu segarkan diri, boleh minum kopi, apa-apa sajalah untuk segarkan diri anda. Okay, insyaAllah lepas saya akan santuni lagi rakan-rakan yang telah tinggalkan komen. Tapi sebelum tu, yelah, kadang-kadang hidup ni tak perlu sempurna baru kita nak rasa gembira. Ada benda yang mungkin tak menjadi seperti yang dirancang, ada kerja yang masih belum selesai, itu biasalah, perkara biasa. Tapi yang penting, dalam sibuk fikir macam-macam tu, jangan lupa cari ruang untuk buat diri sendiri gembira juga. Tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan sesuatu yang sedap, ataupun dapat gelak kejap dengan orang sekeliling pun dah cukup. Macam tadi Mira ada tinggalkan di muka buku Nasional FM, Mira ada tanya apa yang perkara yang buat anda mudah tersenyum. Dan saya rasa ada ni Nani Ani, Nani Ani ada tinggalkan jawapan. Katanya, bila dapat senyum daripada orang yang kita sayang, hati pun ikut bahagia. Betul? Kadang-kadang benda-benda yang mudah, yang orang kata simple, mudah, yang orang rasa macam tak ada apa-apa pun, tapi sebenarnya itu yang boleh buat kita tersenyum. Tak apa, itu buat kita gembira, cukuplah. Macam saya kata, tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan makanan sedap, dapat gelak dengan orang sekeliling pun dah cukup. Masalah tetap kena selesaikan, kerja tetap kena buat, tapi jangan sampai kita lupa nak menikmati hidup sekali. Pendek kata, ibarat lagu seterusnya, yang penting happy daripada Aboy. Okay, jom kita nyanyi. Pastikan anda gembira selepas dengarkan lagu ini. Ini dia, yang penting happy daripada Aboy. Nasional FM sentiasa di hati.

sekarang pukul 2.01 minit pagi. Kalau anda masih bersama Mira dari jam 12.30 malam tadi, maknanya kita dah pun 2 jam berjaga bersama-sama. Terima kasih ya teman Mira. Waktu macam ni biasanya ada dua jenis orang, yang memang masih segar dengan yang mata dah berat tapi masih cakap dekat sendiri, okey lagi ni, boleh tahan lagi ni, sempat lagi ni. Mesti antara dua tujuan anda. Kalau badan dah minta rehat dan anda berada di tempat yang selamat untuk tidur, mungkin di katil atau tempat yang sesuai untuk tidur, jangan lawan sangat ya, tidur saja. Tapi kalau anda masih bertugas, Mira doakan semoga semuanya dipermudahkan. Mira pula masih ada 4 jam lagi nak temankan anda. Jadi kita teruskan. Kali ini kita nak bawa anda slow rock pula. Tadi dah rancak-rancak jam 2 hingga 3 pagi ni, Mira nak anda layan bersama Mira lagu slow rock pula. Ini dia Cinta Kita, Amy dan Inka Christie. National FM, sentiasa di hati.

sayang-sayang daripada kumpulan Screen. Siapa yang Mira paling sayang? Sudah semestinya pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Mira nak sambung baca lagi komen yang ditinggalkan oleh rakan pendengar kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Pak Suoma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Game Burung Hantu di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan berbahagialah selalu. Dia siap bagi lagi pantun ya. Kain batik indahnya tenunan, baju kebaya menjadi idaman, kurang manis dalam minuman, barulah cantik masa senyuman. Betul, itulah orang kata, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan dalam senyuman. Pak Suoma siap bagi pantun. Kita ada siapa lagi ni? Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan salam untuk semua sahabat Facebook Nasional FM dan pendengar setia Radio Nasional FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dan segmen GPH. Siap ada gambar burung hantu kenyit mata lagi dibagi. Kita ada siapa lagi ni? Firwan Masran, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GPH Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Muhammad. Selamat bertugas DJ Mira. Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam hari ini. Samalah kita shift malam sama-sama ya. Jom kita layan segmen GBH dengan lagu-lagu Jiwang Tangkap Leleh ya. Jam 2 hingga 3 saya akan bagi saya akan mainkan lagu-lagu yang slow sikit lah untuk jiwang-jiwang rasa apa galau orang kata kan. Kita ada Tantari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Mayani Emma Abdul Malik, assalamualaikum. Salam DJ Mira, selamat bertugas ya Nasional FM, GBH terbaik, pendengar GBH juga terbaik. Siapa lagi ni? Kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar, assalamualaikum. Kepada saya dan GBH Game Burung Hantu, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio atau mob common layan. Semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Kita ada siapa lagi ni? Pak Yosnai, hai. Zek Pak Ya, salam GPH. Hazrul bin Ramli pun, hai. Aiman Tamar Yau Miau, salam kat DJ and selamat bertugas dan selamat tengah malam dan layan Nasional FM di rumah Tawaf Sabah. Terima kasih kak. Mizi Tarmizi, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ni betul ke Mira Love? Ya, saya sedang bersiaran di radio ni. Boleh dengar tau Mizi di frekuensi setiap negeri masing-masing. Jangan lupa dengarkan Nasional FM sehingga 6 pagi saya teman awak. Kita ada Nur Isa, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mira Manja Manis. Selamat bersiaran Geng Burung Hantu Nasional GBH. Selamat pagi dan geng GBH hadir dari Kampung Simpan Pulai, Kampung Kepaya, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak sombong. Kita ada Osman, dia bagi comel gambar tu. Hai Osman. Kita ada PKA Amin, assalamualaikum. Dan salam sejahtera DJ Mira, adik manis geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH serta info-info yang diberi serta lagu-lagu popular yang didendangkan. Luncur mantap sampai pagi, mantap GBH. Pendengar GBH juga mantap. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Muhammad Yusof, Ganu hadir. Tadi dah saya rasa saya ada siapa dah. Ita Rozaya pun ada hantar stiker apa ni, coffee first dengan burung hantu je. Untuk segarkan diri kan. Bolehlah sama-sama kita minum kopi nanti. Kita ada siapa lagi ni? Ada juga yang sebenarnya minta lagu dimainkan je. Seperti yang saya sebut sebentar tadi. Boleh untuk buat permintaan lagu, jangan risau, boleh. Kita ada tunaikan, tapi bukan di segmen Game Burung Hantu, tapi di segmen Nasional Malam. Tapi untuk pastikan lagu anda dimainkan, apa yang anda perlu buat ialah anda perlu pergi ke muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Pada setiap hari jam 9 pagi, admin portal kita akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan apa yang anda perlu lakukan hanyalah tinggalkan komen lagu, tajuk penyanyi dan mungkin mesej apa-apa sahaja yang tersenarai dalam template poster itu anda perlu isi. Dan insyaAllah DJ Nasional Malam yang bertugas pada malam itu akan mainkan lagu anda. Okey, jadi kepada yang ingin membuat permintaan lagu esok pagi, pastikan anda singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan pastikan anda juga tinggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0. Okey, baik. Kembali kepada tajuk lagu kita tadi, orang yang ku sayang-sayang. Bila dah sayang seseorang ni, kadang-kadang kita boleh jadi sangat betul ansur. Lambat balas mesej pun kita tak apa, faham. Tak sempat jumpa pun kita tak apa, faham. Sibuk pun tak apa, kita cuba faham. Tapi kalau setiap kali ada saja ceritanya,
Lama-lama kita pun mula bertanya, eh banyak betul alasan awak ni. Saya sabar ni, saya cuba betul answer tapi banyak betul alasan awak. Ya. Jadi daripada orang yang kusayang-sayang tadi, sekarang kita dengar pula apa alasan-alasanmu daripada Izzat Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTI.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi You Kiss dengan Bila Diri Disayangi. Memang indahlah bila kita tahu ada seseorang sedang menyayangi kita, hargai kita. Tapi kadang-kadang walaupun dua-dua saling sayang, tak semestinya perjalanan tu berakhir seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rancangkan. Ada yang dah cuba bertahan, ada yang cuba pertahankan, tapi akhirnya jalan hidup membawa ke arah yang berbeza. Yalah, orang selalu kata kalau dah pun bukan takdir kita, bukan jodoh kita, mungkin sejauh mana pun kita cuba, akhirnya terkandas juga. Kita kena belajar juga untuk menerima dah bukan takdir, kan? Jadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan pula dengan lagu seterusnya, Olan, dari Suratan Berbeza. Jadi kekal setia bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

3:07 minit pagi. Apa khabar geng buruh hantu? Harap semuanya masih baik-baik saja. Yang tengah bekerja, semangat. Yang tengah memandu, hati-hati di jalan. Dan yang tengah santai sambil dengar radio, terima kasih kerana masih pilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, saya nak sambung menyantuni, menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik dan sihat walafiat, ceria selalu. Hadir lapor diri pada Nasional GPH. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita ada Sunflower, selamat pagi Selasa dan selamat bertugas buat DJ Mira. Terima kasih, semoga sentiasa sihat. Semoga awak juga sentiasa sihat. Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira. Terbaik layan kucing Sarawak, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Mizi Termizi. Oh, beribu orang yang mendengar tak nampak kamu. DJ seorang boleh mereka semua tersenyum. Anugerah diberi pinjam untuk dikongsi. Itulah menariknya radio kan. Walaupun saya tak dapat nak bertentang mata dengan anda, tapi suara saya berteman anda. Dan saya tahu pendengar Nasional FM pun ada menemani saya dengan mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Salam DJ Mira, selamat bertugas segmen Geng Buruh Hantu. Kepada bosnya yang bersedia tengah malam, semoga dilancarkan urusan. Jom layan ke Pantai Timur. Dan kita ada Muhammad Subhi, layan GBH. Ada juga Khatijah Syari. Waalaikumsalam. Dari Gerik. Orang dari Gerik. Ada juga Hasnari Zam. Selamat pagi Selasa Nasional FM sentiasa di hati. Okay. Mungkin ada yang saya terlepas komen. Maaf. Tapi saya hargai setiap komen yang anda tinggalkan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di muka buku insyaAllah. Hari lain, waktu yang lain. Tapi sekarang saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang di TikTok yang sedang menemani saya. Tadi baru saja saya bersiaran di TikTok. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ada sekarang dengan saya. Sekejap ya. Kita ada Karen Melate. Kita ada Yabang Khalifah, ada Wani, Double Shark, Lavender Girl, Miss Kayoy, Hairul Anwar, Enoma Isa, Muhammad Fazli 975, kita ada Jajah 83, Sual Limon, Sar, ada nama gak tahu nama. Gak tahu namanya ya. Ada Halimah Abdul Rahim, Syah, Syahrul dan ramai lagi. Okay, jadi jika anda ingin bersama santai, nak tengok muka saya, bukan saja dengar suara saya di radio, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita nak sambung lagi. Ini dia daripada kumpulan Jimbara, Jendela Maya. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: mana? Habis raku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Nah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas. Elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah dah jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras Uhud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Barat.

pagi, sesi 2, 2 petang dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk pukul 5.02 minit pagi, bermakna ini jam terakhir Mira akan menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam 5 pagi ni, semangat sikit, selamat pagi. Waktu macam ni dah mula terasa suasana pagi tu ya. Ada yang baru bangun, ada yang dah mula bersiap, dan ada juga yang macam Mira masih belum habis lagi tugas, dengan mengira waktu ni, tengok jam pukul berapa nak habis ni. Buat anda yang nak mulakan hari, semoga semuanya dipermudahkan. Yang dah bekerja sepanjang malam pula, semangat sikit lagi ya. Mira ada temankan sehingga 6 pagi nanti, jangan risau. Dan ada juga ni di Facebook Nasional FM juga ada yang memberi doa daripada Masih Rasul, kata, "Ya Allah, berkatilah pagi kami, limpahkanlah rahmat, kesihatan dan kebahagiaan. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kami." Amin, amin. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ada juga Sofia Darus, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi, selamat bertugas." Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bersiap-siap untuk bekerja. Semoga sihat walafiat selalu hendaknya. Semoga anda juga sihat. Kita ada Sadin. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi bos. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Pulang nanti hati-hati di jalan raya. Awak masih tahu je tadi saya kata apa. Kalau orang cakap hati-hati pun dah buat saya tersenyum. Dah betul. Saya sedang tersenyum sekarang. Terima kasih atas doanya tu. Jangan nakal-nakal katanya. Jangan salah main-main mata, membahaya tu. Ya. Okay. Ismail Musa Ismail. Selamat pagi. Assalamualaikum DJ GPH on tak on. Okay. Jadi untuk jam terakhir ni, InsyaAllah Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi. Siapa-siapa yang mungkin ada peniaga yang sedang ingatkan juadah, saya doakan semoga jualan anda diberkati, rezeki anda bertambah, habis licin jualan anda ya. Okay. Dan sementara itu Mira masih akan menemani anda dengan lagu-lagu. Dan seketika nanti kita akan dengarkan juga raudah dari rakan penyampai saya juga ni, Aidawati binti Yusof. Okey, tapi pastikan anda teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
1: Ismail.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala dalam amalan harian kita. Kita tak boleh lari daripada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus: solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah kaedah atau mustalah istilah fiqh. Ini saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa, dah kita tahu wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang penuh sempurna dari segi haul, dari segi penisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran, tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi kifayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukum dia fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal, Ya, kalau seorang yang pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat ataupun disebut dengan mandubun ataupun juga disebut mustahibun atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat. Kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram. Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib, itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal apa ni diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu juga jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada apa ni keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit umpamanya HIV yang berat, mati pucuk kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqh dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, sunat.
1: Allahumma

mani Mira dalam masa 6 jam ni. Pejam celik tinggal setengah jam lagi. Mira akan menemani geng burung hantu. Jadi yang dah mula bersiap nak keluar rumah, semoga semuanya lancar pagi ni. Jangan kelam kabut, periksa barang penting sebelum keluar, takut ada yang tertinggal yang penting tu kan. Dan yang baru nak berehat selepas bekerja malam pula, semoga dapat rehat yang secukupnya. Jangan risau, Mira masih ada sehingga jam 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita habiskan setengah jam terakhir ni bersama di National FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 22 September 2026 Masihi bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut, Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.57 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.56, Kuala Terengganu-Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Baru Johor 5.47, Bandaraya Melaka Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.56, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alustar Kedah 6 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Buat mereka yang telah menemani Mira dari jam 12.30 malam, terima kasih. Kepada yang juga menemani Mira separuh perjalanan, juga terima kasih kerana menemani Mira, dan juga terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Dan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh, tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terus-terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah. Kalau yang namanya poligami, yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bau kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi dan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: فسبحان من لا يقدر الخلق قدره.

0: Silakan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Bertemu kembali di hari Selasa hari ini, 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda bersama dengan saya, Dr. Zuandi, menemani anda seperti biasa di Gegar Pagi 6.10 selama 4 jam sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini 5.53 minit pagi. Dan selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Al-Baqarah ayat 12 hingga 23 dibacakan oleh Haji Rabidullah, terjemahan daripada Ustaz Hasbullah. Permatati 6.30 minit pagi dengan tajuk pada menyatakan kelebihan solat fardu, disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Dan kita juga ada janda minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samin 6.50 minit pagi. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 pastinya di Melaka FM.

Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman. Mereka menjawab, patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Ketahuilah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya.

0: لمستهزئون.
1: Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata pula, sesungguhnya kami tetap bersama kamu, dan sebenarnya kami hanya memperolok-olokkan orang yang beriman.

Allah membalas dan memperolok-olokkan mereka serta membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka itu yang melampaui batas.

0: تجارتهم وما كانوا مهتدين.
1: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Mereka tiadalah beruntung perniagaan mereka, dan tiada pula mereka beroleh petunjuk dan hidayah dari Allah.

perbandingan hal mereka, yakni gulungan orang yang munafik itu, samalah seperti orang yang menyalakan api. Apabila api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka, dan dibiarkannya mereka itu di dalam gelap gelita, tidak melihat sesuatu pun.

Bangun. Mereka sebenarnya seolah-olah orang yang pekak, bisu dan buta. Dengan keadaan itu, mereka tidak akan dapat kembali kepada kebenaran.

0: atau bandingannya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit bersama dengan gelap gelita dan guruh serta kilat, di mana mereka menyumbatkan jarinya ke dalam telinga masing-masing daripada mendengar suara petir kerana mereka takutkan mati. Masakan mereka boleh terlepas sedangkan pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu.
1: Yakadul barqu yakhtafu absarahum

0: Kilat itu pula hampir-hampir menyambar, yakni menghilangkan penglihatan mereka. Tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya. Mereka berjalan dalam cahaya kilat, dan apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan bingungnya. Dan sekiranya Allah menghendaki, nas cahaya dihilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul

Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan dari langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuh, dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkan dengan air itu berbagai-bagai jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah yakni sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah itu Tuhan yang Maha Esa.

0: Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami Muhammad, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu. Dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain daripada Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Lagu Ketuhanan di Melaka FM.

0: menentang Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa. Dan hendak membunuh Nabi Allah Isa alaihi salam. Tapi demi Allah Isa, ada penolong-penolong Nabi Allah Isa yang dinamakan Hawariyun. Ada 12 orang Hawariyun. Qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata Hawariyun, kamilah penolong-penolong Allah. Maka Nabi Allah Isa bin Maryam bersama Hawariyun, yaitu pembantu yang beriman dengan Allah dan Nabi Allah Isa, yang dinamakan Hawariyun. Ada 12. Kita kalau pergi ke Sinai, Sinai di bawah bukit Sinai itu ada satu gereja besar. Zaman dahulu dibuka, dia ada satu pintu masuk, dia ada satu macam perigi besar. Jadi paderi-paderi ini pakai serba hitam mengelilingi macam telaga ni. Bila kita tanya, kenapa semayang kat sini? Dia kata, kerana dalam telaga ni Hawariyun. Dia kata, Hawariyun mati ditanam di sini, ada dalam telaga. Wallahu alam. Tapi sekarang telah ditutup. Jadi Nabi Allah Isa bin Maryam telah keluar daripada kaumnya yang tidak menerima dakwahnya. Dan dia telah selamat. Adalah pada ketika jatuh matahari.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siar ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya hari ini bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Apa khabar para pendengar? Ustaz doakan insya-Allah kita sama-sama dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan, kena sentiasa ceria-ceria. Orang kata tambahkan senyuman, biar manis dekat senyuman, jangan manis dekat dalam minuman. Betul tak betul? Kenapa tuan-tuan, hari ini Ustaz macam seronoknya. Memang seronok hari ini sebab kita nak cerita pasal seronoknya bekerja. Hari ini Ustaz tengah bekerja ni memang seronok. Kan? Tapi apa tip yang boleh kita hari ini kongsikan pada para pendengar Melaka FM untuk hari ini tuan-tuan pun rasa seronok bila bekerja? Sebab bukan apa tuan-tuan, bila bekerja ni ada orang kadang-kadang rasa lemah. Tak ada semangat. Kena pula ada orang toksik. Jangan tanya saya macam mana nak atasi orang toksik, sebab saya dah share dah. Siapa tak dengar Melaka FM, rugi-rugi-rugi. Kan? So hari ini Ustaz nak kongsikan beberapa tip bagaimana kita rasa seronok dalam bekerja. Apa dia? Yang pertama tuan-tuan dan puan, mesti sentiasa bersyukur. Kenapa? Ada orang tuan-tuan dan puan dulu hari ini dapat gaji besar, pangkat besar, pendapatan baik, tiba-tiba Allah uji macam-macam, hilang everything. Tapi kita ni mungkin tak sebesar gaji macam kawan-kawan. Betul tak betul kan? Pangkat pun biasa-biasa. Kan? Tapi tuan-tuan, kena bersyukur kerana kita masih ada lagi pekerjaan. Sebab itu kena bersyukur. Ya Allah, ya Tuhanku, walaupun aku ni tak adalah semewah mana, tapi syukurlah atas apa yang aku dapat. Mudah-mudahan gaji aku ni berkat. Tuan-tuan, gaji berkat, pasti sikit pun akan rasa cukup. Tapi bila tak cukup, tak berkat, besar banyak mana pun, kita rasa tak cukup lah. Yang tu tuan-tuan kena renung-renungkan.

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, mulakan kerja dengan berdoa agar kita datang hati yang ikhlas, kerja kerana Allah, bukan kerja kerana bos. Bila kerja kerana bos, tuan-tuan, itu yang bagus depan bos. Belakang bos, na'uzubillah. Kita tak nak, tuan-tuan dan puan-puan, faham-faham sendirilah. Begitu kan? Yang ketiga, buat yang terbaik. Sebab tuan-tuan, walaupun kita bekerja ni mungkin untuk syarikat, bekerja untuk jabatan, bekerja untuk orang lain, tapi percayalah, bila kita buat yang terbaik, Allah akan gantikan dengan rezeki yang tak disangka. Contoh, naik pangkat. Contoh,

0: dalam bekerja. Dan akhir sekali tuan-tuan, jangan bertangguh. Bila ada due date yang perlu kita selesaikan, buat yang terbaik dan ikut due date yang telah ditetapkan. Saya kena percaya, kalau kita ikut dengan baik, laku yang terbaik, insyaAllah Allah permudahkan urusan kita dalam bekerja dan pasti keseronokan itu akan hadir dalam diri kita. Okey, esok Ustaz akan sambung lagi apa tip-tip yang terbaik bagi kita rasa seronok dalam bekerja. Mudah-mudahan kerja kita membawa berkat dalam kehidupan kita. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jalan Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Lagu Ketuhanan di Melaka FM.

selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir petang semalam susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sesi menghadap itu berlangsung hampir satu jam dan kenderaan membawa Perdana Menteri dilihat keluar dari Istana Negeri Sembilan kira-kira pukul 6.57 petang. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Muhriz sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyurkan Tunku Nazruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Dalam pada itu, kemelut di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejas kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpandangan penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Dalam pada itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri termasuk kebajikan rakyat.
2: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segeralah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni cakap apa lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
3: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bermula hari ini hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan bersama Siti Salwa Yusof dari Shanghai.
4: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Steel Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nurman Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
5: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelah pendidikan, TVET, AI.
4: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel pantai timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Steel Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
6: Orang ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang, kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
4: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Saloh Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Perkembangan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS yang terhempas awal bulan ini di Sarawak. Kementerian Kesihatan KKM akan memastikan kelancaran proses pemberian ex gratia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa insiden berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris mendapat pembelaan sewajarnya. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli memaklumkan status operasi FDS masih menunggu hasil siasatan berhubung nahas berkenaan.
7: Sejurus kita dapat memulakan balik, kita mulakan, kita tak akan tunggu. Tapi selagi belum dapat diputuskan, semuanya tergantung kepada hasil siasatan dan sebagainya. Jadi kita tunggu dulu untuk dapatkan hasil siasatan dan kita akan sejurus itu, kita akan membuat langkah-langkah untuk buat keputusan atas services.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Menjelang saingan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho terpaksa merombak semula senarai 23 pemain susulan kecederaan yang dialami tiga pemainnya, Faris Daniel, Sergio Aguero dan Roman Morales terpaksa diketepikan selepas mengambil kira tahap kecergasan pemain yang masih belum mencapai 100%. Tempat mereka masing-masing digantikan dengan Harith Haikal, Shahir Bashah dan Paulo Josue. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas 4 perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA mengumumkan beberapa perubahan peraturan Formula 1 musim depan termasuk memendekkan jarak perlumbaan. Menurut FIA, jarak perlumbaan akan dikurangkan daripada 305 km kepada 290 km bersamaan 2 atau 3 pusingan bagi setiap perlumbaan. Pengurangan jarak itu susulan daripada keputusan terdahulu untuk mengurangkan aliran bahan api dalam enjin. Luar negara, Presiden Iran Mesut Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Perkara itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran, Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Gaza kini meningkat kepada 73,914 manakala hampir 175,000 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Balik info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka, sepanjang hari ini pagi, petang dan juga malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 32 darjah Celsius. Di Johor, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi dan juga petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius.
2: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Rock FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antarakan dengan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, sebarang rundingan dengan parti politik akan dibuat melalui saluran rasmi. Dan seterusnya, kerajaan akan beri elaun bantuan mobiliti RM1,000 secara sekali bayar bagi pencarum yang mendapat pekerjaan baru dengan jarak lebih 100 km dari kediaman. Dan bedah siasat terhadap mayat lelaki dan wanita yang ditemukan di dalam sebuah kereta di Taman Inang Sari, Durian Tunggal selesai dilaksanakan. Berita penuh 7.30 pagi nanti.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Market FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
3: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.